0: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Itu dia ingat iaitu Aedes itu ataupun denggi pembunuh senyap yang sebab kali nyamuk Aedes. Jadi hati-hati terutamanya itu macam kuntum tu yang tengah live dengan TikTok kita kan, kata tengah siram-siram pokok tu, apa yang sebab segala ada tapak basubunga tu ataupun rumah anda sendiri yang sedang mendengar dikena juga waktu ini ada tapak basubunga untuk melakukan air tu, pastikan diperiksa selalu, ataupun kalau ada bertakung tu memang perlu bertakung kat situ, bubuh lubat jetik-jetik dan sebagainya untuk kita mengelak kan daripada perkara yang lebih besar daripada berlaku. Hari Ahad hujung minggu nak ke mana tu? Anda yang mungkin nak masuk ke Melaka tu, utamanya di kawasan bandar, pastikan anda mengikut terutamanya papan tanda lalu lintas, dan untuk anda juga yang nak masuk ke Melaka, iaitu pelanjutan pelaksanaan zon bebas kenderaan at Bandar Hilir, yang mana zon bebas kenderaan ZBK ni bermula dari 28 Mei hari Khamis hari tu, pukul 6 petang hinggalah 2 Jun hari Selasa ni pukul 1 pagi. Dan yang melalui Jalan Chan Kun Cheng yang biasa ni dua hala kan, diubah halanya suatu pelaksanaan ZBK ini. Jadi rancang perjalanan anda dan hati-hati semasa memandu terutamanya. Dan ada maklumat juga nanti terutamanya untuk orang dun Bandar Hilir, apa dia? Nanti kejap saja lagi. Layan terlebih dahulu yang ini di 102.3 hujung minggu 6.12 Melaka FM.

0: Kerja laksana tua. Berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3 FM.

Yang Pagi FM pasti mempersonakan di pagi hari ini. Kalau yang bersama dengan TikTok tadi ada dengar lah kan Abang Cik Nah kita cakap. Cik Nah siapa? Amalina Abdul Halim. Tawan kita yang senantiasa bersama. Kalau anda dapat lihat di kaca TV dan juga sebagainya kan. Dan pada pagi ini ataupun hari ini bermulanya program Wakil Rakyat Untuk Rakyat Dahadun Bandar Hilir Kota Melaka Kampung Kita tu temanya kan. Dan jom sama-sama meriahkan program Wakil Rakyat Untuk Rakyat ni di Dun Bandar Hilir yang akan berlangsung bermula pada hari ini 31 Mei hingga 6 Jun 2026 lebih kurang seminggu dengan pelbagai pengisian untuk seluruh warga masyarakat dan aktiviti yang telah pun disusun untuk keseluruhan yang dapat menyemarakkan semangat kebersamaan demi pembangunan Kota Melaka yang lebih harmoni dan sejahtera, insyaAllah. Jadi boleh hadir untuk bersama Wakil Rakyat Untuk Rakyat programnya untuk kali ini di Dun Bandar Hilir. Itu dia kisah al-kisahnya secara langsung yang boleh kita kongsikan bersama, insyaAllah. Dan pengusian nanti kejap lagi nanti kita akan teruskan bersama di 102.3. ada yang hari ini baru nak balik kampung pun ada juga. Di janjian saya pun ada yang semalam baru start balik kampung, al-maklum lah, mungkin sibuk kan bekerja hari Jumaat dan sebagainya. Ada yang baru nak balik kampung, lagu yang ini untuk anda. Hati-hati dalam perjalanan, terus dengarkan kami di Melaka FM.

Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas terbantu bersama. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Malaysian import ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Pada itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi. Semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kadang-kadang China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penumbuh muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: web hari ini bukan lagi sekadar web biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Benar itu. Jadilah lebih berintegriti, terutamanya jaga-jaga, jangan kita sebarkan maklumat palsu terutamanya. Aduh, duduk. Yang sedang madu, selamat madu. Yang sedang mengetik, yang nyandor, sedang ngopi ke, selamat juga dalam segala-galanya. Pukul 10 lebih nanti, pukul 11 kita akan bersama dengan lagu untukmu dan terus dengarkan kami walau di mana juga anda berada dan boleh dengar kami melalui RTM Klik. Betul-betul percuma khusus untuk anda mahu turun di smartphone anda. Tak kiralah apa jua yang sedang dilakukan. Yang menyapa boleh terus menyapa ke TikTok Live kami di Melaka FM dan anda juga boleh menyapa melalui WhatsApp kami di 0108061023. Terus dengarkan yang ini di 102.3.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ganduria bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan. Sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya, beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan mahupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lebanon dengan memusnahkan bandar dan kampung, selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama, memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun, kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendadak musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata, iaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016. Akhir sekali, perumba Moto Grand Prix Itali di Lega Mugello, pelumba muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini.
Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mamah dahulu kemudian telan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mamah dahulu kemudian telan.
0: Bermaksud sesuatu pekerjaan harus dilakukan mengikut peraturan.
1: Contoh ayat.
0: Encik Ridwan meminta anak-anak buahnya agar membuat kerja mengikut peraturan yang ditetapkan. Pak kata pepatah, mamah dahulu kemudian telan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Rumah teres 2 tingkat di Country Villa Resort dengan reka bentuk elegan dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelanggang sukan, laluan basikal, taman permainan dan

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka, iaitu

Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejas

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mamah dahulu kemudian telan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mamah dahulu kemudian telan.
0: Bermaksud sesuatu pekerjaan harus dilakukan mengikut peraturan.
1: Contoh ayat.
0: Encik Ridwan meminta anak-anak buahnya agar membuat kerja mengikut peraturan yang ditetapkan. Pak kata pepatah, mamah dahulu kemudian telan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: 101.3 FM apa sebenarnya kami menghampiri pukul 12.10 minit pagi. Terima kasih rakan setugas DJ Daim yang telah pun bersama dengan anda sejak jam 6 pagi tadi selama 6 jam dan hujung minggu hari ini 12 hingga 6 petang bersama dengan saya Siti Rubiah Busiran dan moga hari ini semuanya dalam keadaan sihat sejahtera kan, dipermudahkan segala urusan kita yang sedang memandu waktu ini sambil dengarkan Melaka FM. Terima kasih begitu juga yang sedang beristirahat bersama keluarga, dah siap masak dah ke tu. Dan terima kasih terus dengarkan Melaka FM. Hello, hello Melaka FM. Laguku untukmu. Boleh anda hantarkan pilihan lagu anda ke 010-806-1023. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan. Kita dengarkan lagu selepas ini, That Should Be Me, dan percayakan Siti sebab ada yang bertanya. Mana pergi DJ Ain? DJ Ain tak ada hari ini. Anda bertemankan saya Siti Rubiah Busiran sampai pukul 6 petang nanti.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM. Bertemankan saya si Ruby hingga pukul 6 petang nanti dalam Hello Melaka waktu ini. Kita ada ucapan daripada rakan kita. Assalamualaikum. Abang Zai kan ada dalam ruangan laguku untukmu. Nak minta lagu Zuraini dari The Zura. Katanya untuk semua sangkalah orang lain dengan pandangan yang baik kerana di situ ada kemuliaan. Jangan sangka orang lain dengan keburukan kerana di situ ada penghinaan, dan ingat akhirat sentiasa menunggu kita, dan di sanalah baru kita tahu akan cerita orang yang sebenar sama ada kita betul atau dia yang benar. Ha, itu dia kata-kata daripada Abang Zai kan ada untuk semua kan, untuk renungan kita di hujung minggu ni. Dan baik saudara, kita juga ada ucapan daripada Kak Mazatul Irda. Katanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat tengah hari DJ Si Ruby. Saya nak minta lagu Sudden Shower Tua Mengejar Kita, ditujukan kepada Arik, Kak Zura, Zuzu, Mak Zena sekeluarga, Kak Zahra, Mak Nab 2310, Ita Syam, The Sale, adik-beradik saya, semua pendengar setia Melaka FM, dan untuk DJ Si Ruby juga. Salam hujung minggu, semoga terhibur dan sihat-sihat selalu. Untuk DJ Si Ruby dan semua, jaga kesihatan diri, semoga kita semua dilindungi, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya Mazatul Irda di sini dari Perak. Kalau tak ada lagu, saya request tu bagi tahu DJ je. Ha-ha. Kan? Ha, itu dia katanya lah kan. Ha, baik, kita dengarkan dulu lagu daripada The Zura, permintaan daripada rakan pendengar kita, Abang Zai kan ada. Baik, semoga terhibur di hujung minggu ini.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Yang Melaka FM mempersonakan menghampiri pukul 12.50 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua yang bersama dengan Melaka FM waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang baru sampai ke Melaka. Terima kasih. Pilih Melaka sebagai destinasi anda. Macam mana agaknya kan sepanjang perjalanan anda, kata orang tu jalan lancar ataupun jam. Biasalah kan Melaka negeri pelancongan. Pastinya banyak kenderaan. Dan saudara, bila bercakap mengenai kenderaan ni kan, musim-musim perayaan ni kan, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan satu berita ni, berkenaan bagi peluang anak cucu balik, gadis terkilan terima surat layang, jiran selamba suruh kosongkan parkir depan rumah sendiri. Kan terkejut kan? Macam mana kalau kita tiba-tiba jiran kita kata tolong kosongkan parkir kat depan rumah awak tu, anak cucu saya nak balik. Kita nak letak kereta kita kat mana? Isu kekurangan ruang letak kenderaan sememangnya sering menjadi punca utama perselisihan faham antara jiran tetangga, terutamanya bagi isi rumah yang memiliki banyak kenderaan. Dan menerusi satu perkongsian yang tular di trade, seorang gadis meluahkan rasa terkilan selepas menerima sekeping nota misteri daripada individu yang dipercayai jirannya sendiri berhubung sebuah kereta yang diparkir di hadapan rumah. Menurut gadis itu, dia berasa hairan kerana kenderaan miliknya itu diparkir tepat di hadapan pagar kediamannya sendiri dan bukannya menceroboh atau mengambil ruang di hadapan rumah jiran yang lain. Jadi macam mana tu? Saya sendiri pernah mengalami lah kan. Bila saya balik je kat rumah, tengok kenderaan dekat depan pagar rumah kita. Tak apalah, kita pun mengalah. Kita lalu pintu belakang. Tapi bila kita lalu pintu belakang, kita pula dah rasa macam kita ni macam, lepas tu bila kita buka pintu tu kan, kreng-kreng-kreng-kreng, orang ingat kita nak mencoba nak masuk rumah kan, rumah orang pula. Cakap ni rumah saya nak masuk. Itu dia, bila dah kita dah terlampau bertolak ansur pula ya. Itulah dia suasananya, ceritanya. Dan apapun untuk mengelakkan kalau boleh duduk hidup berjiran ni, tak naklah ada persisihan faham kan, kena tolak ansur. Tapi nak tolak ansur macam mana tu, sebab kenderaan tu bukan dia parkir di hadapan rumah jirannya, di hadapan rumah sendiri. Itulah susah nak cakap ya. Baik saudara, saya nak kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini ialah pada pukul 1.11 minit tengah hari, waktu asar pukul 4.36 minit petang, maghrib 7.18 minit malam dan isyak 8.32 minit malam. Terus setia bersama Melaka FM.
2: Di mana kita mendekat bayi kita era-era sewaktu kita nak tinggal anak kita datang kerja, betapa sukar untuk kita berpisah dengan ibu juga anak kita yang kecil. Nah, kalau kita balik ke rumah nanti pun, kita juga meluk ibu.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Ada 9 elemen yang disebutkan oleh ulama tanda-tanda hati yang mati. Orang yang hatinya mati iaitu orang yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala, seperti mana solat. Disebutkan oleh ulama tentang tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa. Itu yang kedua. Bila dia melakukan maksiat kepada Allah ataupun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa tak ada apa-apa tu, seolah-olah macam itu bukan satu kesalahan. Yang ketiganya, tidak tersentuh hatinya, bahkan menjauhi ayat-ayat Quran. Ini tanda-tandanya. Yang keempatnya, terus menerus buat maksiat. Dan yang kelimanya, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka. Dan yang keenamnya, sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan kuburan dan akhirat. Dan yang kelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dosa. Dan yang kesembilannya, senang melihat orang susah dan menderita. Ini kita kena jaga. Disiram dia dengan baju. Bajunya apa? Ialah baju iman, baju Islam. Kena ada zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan hati kita ni jadi subur, dan di dalamnya Allah Ta'ala mencampakkan kepada diri kita ni taufik dan hidayah.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan Salam Hujung Minggu Melaka FM. Hari ini hari Ahad, bertemankan saya Siti Rubiah Busiran sampai pukul 6 petang nanti. Dan saudara, sebagai makluman bersama, 1.11 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur kepada semua muslimin dan muslimat. Dan saudara, renungan kata hati, jika kita tak pernah berdoa untuk orang tua kita, maka bayangkanlah saat kita tua nanti, bagaimana sekiranya tidak ada orang yang mendoakan kita. Jadi kan, jangan lupa untuk angkat tangan, tadah tangan dan doalah untuk kedua ibu bapa kita, untuk orang-orang yang lebih dahulu pergi meninggalkan kita. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan kepada anda yang sedang menjamu selera makan tengah hari waktu ni. Selamat menjamu selera, makan apa hari ni kan. Kalau sampai ke Melaka, jangan lupa cuba asam pedas Melaka. Lepas tu, satu lagi yang popular kat Melaka ni, kan, apa dia, cincaluk. Kalau cincaluk itu, tahulah tu orang Melaka. Baik, terus setia Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari setiap hari.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Satu hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebaik-baik kalian ialah yang baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melayani ahli keluarganya adalah dengan cara yang paling baik. Sehingga kalau kita melihat tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapati kecacatan. Rasulullah tidak pernah menengking herdik ataupun tidak pernah merendahkan isterinya. Rasulullah tidak pernah maknanya mempelekehkan apa yang diberikan. Contohnya kalau dalam bab makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Aisyah, aku mengetahui bahawa Rasulullah kalau dia tidak suka sesuatu makanan, maka Rasulullah tidak akan makan makanan itu dan Rasulullah meninggalkan makanan itu. Jadi kami tahu bahawa Rasulullah tak suka. Tapi Rasulullah tidak pernah maknanya mengatakan makanan ini tak sedap lah. Inilah yang contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan pesanan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ha, kan, jangan benarkan pemandu bawah umur untuk memandu kenderaan anda. Ha, maknanya janganlah kita benarkan kan anak-anak kita yang belum cukup umur, yang belum ada lesen memandu untuk memandu kenderaan kita, kerana memandu kenderaan yang di bawah bawah umur memandu kenderaan kita, kita bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa yang berlaku pada kenderaan kita. Jadi itu pesanan daripada JPJ Melaka. Kita pantau siapa yang memandu, pastikan yang memandu itu telah pun cukup umur dan mempunyai lesen memandu. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Dan dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai

0: Itulah for the rest of my life. Mahir Zain membawa kita ke pukul 1.59 minit dan tengah hari. Dan saudara, 2 petang nanti, jom kita dengarkan pilihan lagu-lagu terbaik di Melaka FM dalam Zone Music di Melaka FM. Selama sejam di Melaka FM. Terus setia, Melaka FM menemani anda 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mamah dahulu kemudian telan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mamah dahulu kemudian telan.
0: Bermaksud sesuatu pekerjaan harus dilakukan mengikut peraturan.
1: Contoh ayat.
0: Encik Ridwan meminta anak-anak buahnya agar membuat kerja mengikut peraturan yang ditetapkan. Mak kata pepatah, mamah dahulu kemudian telan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Lucky FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: oară bertemu soare.
1: Disinila, udaie băsilang, cerită di cosi.
0: Dari perlis, hingga ke Sabah. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 15 saja sebut 5 3-4 minit petang. Dan seperti yang diperkatakan sebelum ini kan, kita akan bersama dengan seorang tetamu istimewa, Encik Ronald Wong, dalam program Silang Budaya. Hari ini kita akan memperkatakan berkenaan dengan seni seramik. Setiap retak ada kisahnya. Jadi Encik Ronald dah pun bersama dengan kita waktu ini. Selamat petang Encik Ronald.
3: Hai, selamat petang DJ Ruby.
2: Iya, nampak Cik Ronald ni kan semangat sikit sebab ceria orang dia, senyum aja.
3: Ya, memang.
2: Dan Cik Ronald, petang ni kita nak berkongsi dengan rakan-rakan pendengar kita kan, yang mendengarkan kita di 102.3 di RTM Klik, dan juga yang menonton bersama kita di media sosial Melaka FM, di TikTok dan juga di Facebook Melaka FM, berkenaan dengan seni seramik. Setiap letak ada kisahnya. Dan sebelum kita pergi jauh kan, kita nak berkenalan dululah dengan Cik Ronald. Mungkin Cik Ronald boleh kongsikan serba sedikit tentang latar belakang Cik Ronald. Silakan.
3: Okey, terima kasih. Okey, nama saya Ronald. Saya adalah founder untuk Zen Ceramic. So, sebelum mencuburi bidang ceramik, saya belajar dalam industri perakaunan. And saya dah jadikan auditor selama 5 tahun.
2: Yeah.
3: So, dalam kenapa saya daripada seorang ceramik bertukar jadi petani, sebab dalam 5 tahun ni lepas dah jadi juru audit, saya masuk dalam bidang pertanian. Dalam bidang saya memang jadi petani lah selama 10 tahun. Pada masa COVID lah, yang di mana saya bertemu dengan industri ni pada 2022. Di mana di Melaka ada seorang nama Jigo ni, Jigo Lee. Dia dah dalam bidang ni selama 32 tahun. Pada masa tu lah saya nampak kenapa seramik boleh jadi sangat unik. And dari sanalah saya memulakan kita punya industri seramik.
2: Okay. Cik Ronald mula dalam industri seramik ni macam baru lagi lah, 2022 kan.
3: Betul.
2: Bertemu dengan seseorang yang boleh jatuh cinta ni. Jadi kita nak tahu macam mana Cik Ronald boleh jatuh cinta dengan kerja buat seramik ni.
3: Okay, mungkin saya boleh terangkan macam tu kan. Seramik dia bermula daripada tanah liat. Tanah liat ni apabila saya menyentuhkan lah, yang sanalah sebenarnya dia menenangkan hati. Dari sanalah menenangkan hati kan, saya berasa saya boleh dari segi mental health, saya boleh memfokuskan pada saat itu. Jadi lama kelamaan menghasilkan produk bukan setakat dapat saya mengurangkan tekanan, tapi melahan dia boleh meningkatkan saya punya mental health.
2: Okay,
3: betul. Jadi kan masa kalau you main dengan tanah liat kan, you tak boleh sentuh apa-apa je. You hanya boleh fokus pada tanah liat dan membentukkan produk.
2: Okay.
3: Dari sana lah saya dapat kesukaan, kecintaan pada tanah liat ni, seramik.
2: Okey, maknanya kan bila ayalah macam-macam ya, betul lah kan, pegang tanah liat tu rasa macam boleh memberikan ketenangan. Dan macam yang Cik Ronald katakan, dia memberikan kita perlu fokus kepada kerja yang kita lakukan. Kita tak boleh itu, kalau katakanlah hari itu kita punya fikiran yang memikirkan benda lain, tu yang agaknya yang ada seni dia tu agak lain sikit ya hasil dia.
3: Betul.
2: Dan bila Cik Ronald paling rasalah paling susah masa buat seramik ni kan, part yang mana nak bentuk dia ke ataupun masa nak bakar? Sebab seramik tu bila kita dah buat, kita nak keringkan dia. Ha, kita letak dia di bawah pancaran matahari ke ataupun memang ada alat khas untuk mengeraskan?
3: Okey. Untuk soalan untuk pengerasan tu, okay, kita biasanya kena letak dalam suhu bilik untuk kering secara semula jadi. Jadi tadi you ada tanyakan apa paling susah masa untuk buat, adakah bentuk ataupun pembakaran? Bagi saya, dua-dua ada cabaran sendiri. Kenapa saya bercakap macam tu? Sebab kalau kita nak bentukkan, kita memang perlukan kemahiran dan latihan tertentu sebelum benda itu boleh dijadikan. Jadi apabila kita dah bentukkan benda itu kan, kita nak masuk ke dalam kita punya ketuhak, atau kita panggil kiln. Kiln untuk pembakaran. Masa kita letak dalam pembakaran itu kan, kadang-kadang kita tak dapat menentukan apa akan terjadi. Mungkin benda itu akan retak. Mungkin benda kita letak dalam akan pecah dan sebagainya. Jadi masa kita membuatkan kan, kadang-kadang ambil beberapa jam ke beberapa hari. So itu masa kalau kita letak dalam kiln, kadang-kadang kita tak dapat menduga apa akan jadi dalam. Itulah yang masalah kita dalam seramik ini.
2: Oh, maknanya untuk mengeraskan dia tu, seramik tu kita kena letak je dekat dalam ketuha kiln tu beberapa jam sehingga hari.
3: Betul. Kalau kita
2: kita tengok produk dia lah, apa produk yang kita hasilkan lah.
3: Betul. Biasa kalau kita dah siapkan produk itu kan, dah membentuk mungkin cawan, dah bentuk tan, kita akan letak dalam suhu bilik selama satu minggu untuk dia kering.
2: Okay.
3: Sebelum kita letak dalam ketuha untuk pembakaran tu. Pembakaran tu biasanya mengambil dalam masa satu hari.
2: Baru kita tahu. Itulah kan, orang kalau nak beli hasil seramik ni, jangan bila kita jual dengan satu harga yang tinggi, jangan kata tak boleh murah lagi ke, tak boleh murah ke, ingat mudah ke nak buat tu ya.
3: Tapi proses tu dia memakan masa. Pembuatan handmade dan sebagainya.
2: Itulah, dia memerlukan kesabaran, keperluan.
3: Betul.
2: Dan selepas ni kita nak tanyalah dengan Encik Ronald kan, bila dah bakar tu kan, dah kering kan tu, macam Cik Ronald cakap dah, kita tak tahu, kita tak menduga apa yang akan berlaku, sama ada dia retak ke, dia pecah ke. Pernah tak mengalaminya dan apa perasaan bila berlaku perkara tu? Tapi kita dengarkan dulu lagu ni dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, Udaie Băsilang, cerită de Cosi.
0: Dari Perlis, hingga Kesaba. Dari Bandar, hingga Kedesa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, kita kembali lagi bersama dalam program Silang Budaya. Kita bersama dengan usahawan seramik Encik Ronald Wong. Dan Encik Ronald, tadi Encik Ronald dah kongsikan berkenaan dengan bagaimana tercetusnya minat untuk menceburi bidang seramik ini dan cabaran-cabaran dalam menghasilkan seramik ini, kan. Jadi mungkin Encik Ronald dalam menghasilkan seramik ini, kan, produk seramik ini, pernah tak hasil kerja tu meletup dan ataupun pecah semasa dibakar? Dan apa perasaan? Sebab Cik Ronald beritahu tadi, nak buat dia tu memerlukan kesabaran, ketelitian. Dan waktu tu dia minda memang kena, kata orang tu, kena fokus dengan apa yang dihasilkan. Bila dah buat, dah ambil masa tu, kan, tiba-tiba bila bakar tu, keluar tengok, retak, pecah. Apa perasaan tu?
3: I rasa memang selalu, memang pernah, dan hampir semua industri dalam seramik ini akan melalui melalui proses pemecahan ataupun yang benda yang meletup lah dalam industri ini. Sebab kita punya hasilkan, tadi saya cerita, kadang-kadang ambil beberapa jam ke beberapa hari untuk menghasilkan. Kalau andai katalah kita letak dalam kiln, kita tak dapat menentukan benda itu jadi ke tidak. Jadi kalau dia meletup, memang rasa sad, susah hati dan kecewa. Sebab inilah saya selalu ambil sebagai satu proses pembelajaran. Walaupun dia pecahkan, kita belajar daripada kesilapan apa dah berlaku dari sana. Jadi berharap mungkin kelak benda ini tidak akan berlaku atau mengurangkan.
2: Okey, dan kita dah bercerita ni tau, Cik Ronald, berkenaan dengan seni seramik ni. Sebenarnya produk-produk apa yang Cik Ronald hasilkan, kan? Seramik bagaimana?
3: Okey, bagi saya orang Melaka, kan. Yeah. Walaupun kita banyak menghasilkan cawan-cawan, mangkuk-mangkuk, benda-benda dekorasi. Kalau kita dengar di Melaka, selalu kita akan fikir apa? Peranakan, Baba Nyonya.
2: Ya, betul.
3: Jadi banyak kita menghasilkan produk-produk berkait dengan unsur-unsur peranakan. Peranakan macam untuk dekorasi, macam mangkuk, pinggan dengan unsur-unsur peranakan. Jadi kita banyak dengan korporat-korporat, sekolah-sekolah dan sebagainya.
2: Okey. Dan untuk kan Cik Ronald, kan, kita sebenarnya Cik Ronald beritahu tadi, Cik Ronald daripada seorang juru audit, kemudian menceburi bidang pertanian dan kemudian seramik ini, kan, berbeza, kan, bidangnya. Dan bagaimana Cik Ronald mendapat, ada pendedahan, mungkin ada latihan yang disertai, bagaimana?
3: Bagi saya, sebab saya mula pada industri ni pada 2022, banyak saya belajar daripada cikgu saya yang dalam industri seramik ni selama 30 tahun, kan. Sejak 1992 saya banyak belajar dengan dia, dan juga komuniti. Dan selain itu, komuniti maksudnya yang industri orang otai lah dalam seram inilah. Selain itu, saya pun banyak nambah ilmu daripada kraft tangan. Kadang-kala saya ada pergi ke Institut Kraft Negara untuk menambahkan ilmu seramik ini. Dari sanalah banyak ilmu yang di-share daripada pengusaha dan juga jigu-jigu dalam seramik ini.
2: Untuk menceburi bidang seramik ni, kan, Cik Ronald, memerlukan modal yang besar tak lepas tu, kan? Kalau orang nak nak mulakan bidang seramik ni, apa benda, apa barang yang paling penting yang kena ada? Sebab kalau saya tengok kan, kita tengok orang buat seramik ni, yang saya biasa tengok orang buat teraliat, lepas tu ada satu alat tu kan, dia berpusing kan, saya tengok dia dia pegang teraliat tu, dia tengoklah jenak bentuk apa dia pegang, bentuk bila silap tu saya tengok dia penyek kan teraliat tu. Apa barang yang perlu ada?
3: Bagi saya untuk permulaan, apa benda yang paling penting yang perlukan? Tanah liat.
2: Tanah liat.
3: Tanah liat dulu. Sebab tanpa tanah liat, apa-apa benda yang you nak bentuk tak jadi. Itu tanah liat yang first. Yang kedua, saya nak ceritakan sikap kemahuan untuk belajar. Saya rasa yang paling penting ni sebab teknik-teknik yang penting tu yang you akan belajar from time to time. Jadi you akan menjadikan lebih pandai, lebih berjaya dalam itu. So that's why yang dua kriteria yang paling penting adalah tanah liat dan sikap dan kemahuan nak belajar dan nak berjaya dalam industri seramik ini. So that's why masa kita dah buat, paling penting juga you kena fokus dan banyak bercakap, berkomunikasi dengan tanah liat. Baru dia dapat membentukkan benda yang you nak.
2: Maaf, kena bercakap dengan tanah liat tu.
3: Betul.
2: Wah, seronok lah. Betul lah dia boleh menenangkan kita kalau kita tengah marah kan. Kau jadilah macam ini, macam ni, ha, macam tu kan.
3: Dan jadi tidak semestinya tadi DJ Ruby ada bercakap kan, tak semestinya kita perlukan model yang besar dengan membelikan mesin berputar-putar ataupun dengan tune kan. Negara untuk permulaan, sebagai satu usahawan, you boleh pinjam dengan studio, sama ada boleh buat pembakaran di studio mereka tak. Tapi mungkin dengan charge yang minimal lah untuk pembakaran tu.
2: Ada
3: yang di mana sekarang, di mana-mana saja negeri di Malaysia kan, banyak boleh berjumpa studio-studio yang disewakan dia punya ketuhar untuk pembakaran.
2: Dan bila saya berbual dengan Cik Ronald ni kan, saya terimbaulah kembali kisah saya kecil-kecil dulu kan. Dulu apa tu, suka main tanah liat. Tapi tanah liat yang kami ambil dari mana tahu, daripada perigi. Kat tepi tu kan ada tanah tu kan, tanah liat yang warna kelabu tu kan. Kita ambil tu, lepas tu kita bentukkan lah, kita buat letak dekat atas daun, kemudian kita keraskan dekat bawah matahari. Nanti dia dapatlah bentuk daun tu.
3: Meletakkan
2: itulah saya kata seronok juga. Nanti saya bercakap dengan tanah liat nanti. Dan Cik Ronald, cabaran terbesar lah yang dihadapi dalam industri seramik tempatan ini, mungkin ada cabaran dari segi persaingan, pasaran, bagaimana?
3: Bagi saya memang ada cabaran. Cabaran yang terbesar ialah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap nilai pasaran seram ini. Sebabkan bagi orang, dia selalu fikirkan handmade dengan produk secara besar-besaran. Jadi memang harga berbeza. Sebab kalau you kata handmade, setiap benda yang dibentukkan adalah one and the only one. Berbeza dengan kalau orang yang buatkan besar-besaran dengan murah. Lagi-lagi kita banyak memakankan masa, tenaga orang, pekerja dan sebagainya untuk membuatkan, bentukkan tanah liat ni. Jadilah ini yang kami berhasrat lah, lebih ramai masyarakat dapat menentukan nilai perbezaan handmade dengan yang buat secara besar-besaran, yang memakaikan mesin dan sebagainya.
2: Dan Zen Ceramic sendiri kan, Cik Ronald, telah ditubuhkan beberapa tahun yang lalu. Dan bila kita bersembang tadi, Cik Ronald ada kata ada tenaga kerja, ada berapa ramai kan, dan kemudian turut membuka peluang kepada intern untuk buat latihan di situ. Mungkin Cik Ronald boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita kan, mungkin ada buat bengkel sekali ke kalau ada yang berminat.
3: Ya, di Melaka Okay, mungkin saya ceritakan dekat Melaka. Kita ada satu studio di Kota Shamanda atau Kota Laksmana lah. Mm-hmm. Di mana sesiapa yang berminat boleh ke studio kami untuk belajar teknik-teknik asas ataupun secara belajar teknik berputar ataupun kita panggilkan view throwing. Di mana kamu boleh membentuk cawan, mangkuk dan sebagainya. Belajar dari asas, mungkin dari sana you boleh dapat, you rasa okay, ini benda yang saya suka dan berminat. Dari sanalah you boleh, mungkin nak melanjutkan lebih mendalam dalam bidang seramik ini.
2: Ini terbuka kepada dari peringkat umur berapa tu ke untuk yang dah dewasa? Yang
3: biasanya kita boleh mula daripada umur 3 ataupun umur 4. Tapi kebiasaan untuk umur yang 3-4, saya akan menunjukkan dia pakaikan hand building ataupun pakai tangan untuk membentuk benda.
2: Okay. Yeah.
3: Kalau untuk mesin, kita biasanya showkan kepada umur yang ke-8 ke atas. Sebab dia lagi senang untuk fokus dan senang untuk membentukkan benda memakaikan mesin itu.
2: Okay. Baik, selepas ni kita nak tahulah juga kan, Encik Ronald, bila dah menghasilkan sesuatu produk itu, strategi pemasarannya bagaimana, dan kraftangan seramik-seramik yang dihasilkan ini kan, bagaimana dipasarkan untuk sebab menerusi seramik ini juga kita membawa imej negeri kita.
3: Betul.
2: Kan, memperkenalkan pelancongan negeri kita ke luar, dan kita akan sambung lagi selepas ini.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, kita masih lagi bersama dalam program Silang Budaya bersama dengan Encik Ronald Wong, usahawan seramik. Dan Encik Ronald, bila bercakap berkenaan dengan seramik ni kan, kita dah tahu dah nak menghasilkannya tu bukannya mudah, perlukan fokus dan bagaimana kita nak memastikan produk seramik tu tahan lama dan berkualiti.
3: Macam mana untuk tahan berkualiti? Okey, biasanya kita punya seramik kan, dia ada proses pembakaran sebanyak 2 kali. Yang first firing kita selalu panggil bis firing. Dia jadikan dia kukuh dulu. Yang proses yang kedua kita panggilkan glaze firing. Di mana biasanya kalau you tengok you punya cawan ke mangkuk kan, dia ada transparent kan. Itulah kita panggil glaze firing. Di mana kita bakar lagi satu dengan suhu yang lebih tinggi.
2: Lebih tinggi.
3: Jadi dia boleh bertahan bertahun-tahun produk-produk yang dipakaikan.
2: Itu yang ada ada bahan yang untuk mengilatkan dia, betul, kan, bagi kilat,
3: betul,
2: tu.
3: Macam dia transparent mengilatkan benda tu, ya.
2: Okey. Dan bila menghasilkan produk ni kan, ada soalan daripada rakan pendengar kita. Dia kata dia nak tanya, pernah tak dapat tempahan skulptur besar daripada mungkin daripada jabatan kerajaan ke ataupun individu ke?
3: Kalau saya ingat balik, saya pernah buat satu skulptur besar masa tu dengan peranakan Baban Dunia Persatuan, dengan museum jugalah, di mana kita buat sculpture berkaitan dengan telur. Dan telur itu kena dibawakan untuk official dengan kerajaan untuk sebagai opening ceremony. Di dalam ada letak satu buku untuk nak dilaunchkan. Jadi pengajar tu buat tempahan lah dengan saya, nak buatkan satu telur yang besar di mana di dalam dia nak letakkan buku. Itulah yang sculpture yang besar yang saya pernah buat sendiri masa di Melaka.
2: Dan kalau projek besar sendiri, Cik Rona mungkin ada dapat permintaan untuk bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu ke?
3: Yes, ada. Yang pada masa yang terkini lah mungkin saya ceritakan, kita ada bekerjasama dengan sekolah-sekolah di Setia Alam, di mana kita buatkan sculpture kita panggil lighthouse dengan jego-jego dengan murid-murid seramai 500 orang. Kita buatkan lighthouse tu yang tinggi dengan taus. Setiap taus dia ada keunikan sendiri. Jadi dari sanalah, ini projek mengambil masa selama 2 bulan ke 3 bulan pembuatan tu. So ya, inilah salah satu projek yang besar yang kita buat di Melaka dan di Selangor.
2: Dan Cik Ronald, kalau dalam pertanian kan, cuaca tu memainkan peranan. Dalam seni seramik sendiri, ada tak memainkan peranan? Kalau hujan je selalu kan, sebab kan nak keraskan dia tu, nak keringkan dia.
3: Ya, betul. Yang paling kita bukan tak suka lah kalau cuaca kalau hujan, kita akan melambatkan kita punya pengeringan tu. Walaupun kita letak dalam bilik kan, kadang-kadang itulah yang dia mungkin makan masa lebih daripada 12 hari ke 15 hari. Kalau kebiasaan, kalau di cuaca yang panas, dia mungkin hanya 5 ke 7 hari saja dia boleh dah kering. Jadi salah satu kita punya challenges adalah kalau kita dalam musim hujan, dia mungkin melambatkan kita punya produk penghasilan tu. Dan dari sanalah mungkin kita akan lambat mengeluarkan produk kepada pelanggan kami tu.
2: Okey. Dan produk nak tahu jugalah kan, produk seramik yang dapat sambutan daripada pelanggan yang paling tinggi lah sambutan yang selalunya dapat tempahan nak buat ni.
3: Tempahan apa? Yang keunikan mereka ataupun kita panggil customize. Customize untuk dog gift untuk dia punya corporate atau pelanggan. Jadi selalu tempahan kami adalah untuk corporate-corporate untuk menghadirkan dia punya pelanggan ataupun dia punya pekerja sendiri. So selalu kita kena customize mengikut nama, mengikut keunikan, logo dan sebagainya. Bukan setakat cawan saja. Pelanggan kadang-kadang dia nak cawan ni dengan benda bentuk yang berlainan. Yang boleh pakai, yang boleh dekorasi dan sebagainya.
2: Itulah bila Cik Rona cakap dekorasi kan, mesti Cik Rona pandai melukis, pandai mengukir. Sebab kita nak buat benda tu bukannya buat macam bentuk je kan. Mesti yang Cik Rona kata tadi, nak pasangkan telinga lah, minta tangkai lah, letak mata lah, nak kasi dia menarik kan.
3: Betul.
2: Lepas tu nak kombinasi warna, nak mewarnakan dia tu, semua memerlukan kemahiran.
3: Betul. Yang mungkin saya nak terangkan, salah satu membentukkan tu memainkan banyak skills dan pelajar. Tapi dari segi glazing tu, yang mewarna tu, kadang-kadang kita masuk dalam queue kan, warna ni mungkin dia bentukkan warna yang berlainan daripada apa yang kita nak, especially yang special glaze tu. Warna yang unik-unik. Kalau anda kata kadang-kadang kita nampak dia kuning, pembakaran mungkin dia keluar orange ataupun coklat. Itulah kalau anda kata customer tak boleh terima, memang kita kena reject produk yang dah dibuat.
2: Itu yang baru saya nak tanya, boleh kita itu semula ke kan? Kalau warna kita nak warna kuning macam Cik Rona cakap kan, sekali dia keluar dia jadi orange. Jadi customer kita kata, saya nak kuning, saya tak nak orange. Boleh kita cat dia balik semula? Kita glazekan dia balik?
3: Memang tak boleh. Kalau
2: warna dia awal?
3: Memang tak boleh. Memang itu kena dah reject ataupun kita kena jual ke pasaran berlainan yang orang boleh terima.
2: Okey, maknanya kita kena mula daripada awal, hasilkan semula. Wow, memang kesabaran kena tinggi.
3: Betul. Itu yang ambil masa yang panjang.
2: Pernah mengalaminya Cik Rona?
3: Banyak kali. Tapi dah nampak ni bukan yang ini yang dia nak buat semula,
2: macam tapi tu. Tengok Cik Rona orangnya tenang je.
3: dia memang perlukan itu yang nama kita Zen kan, tenang.
2: Kalau saya tak tahu. Dan Cik Ronald, mungkin akan apa keunikan seramik tempatan berbanding dengan produk import?
3: Keunikan kami dengan produk import ni. Keunikan sebab kita kan hasil orang tempatan kan. Keunikan kita lebih kepada unsur-unsur Malaysia, unsur-unsur peranakan. Kalau kita bandingkan dengan luar negara, dia mungkin tak tahu sejarah bahasa kami di Malaysia kan. Kalau kita orang tempatan yang buat, lagi dapatlah mencocok dengan pengguna yang memerlukan benda itu.
2: Memang seronok lah kan bila bercerita pasal industri seramik ni sebenarnya. Tapi lepas ni kita nak tengok, kita nak kongsikan dengan rakan-rakan pendengar ni bagaimana nak menentukan harga kan sesuatu produk tu. Sebab ialah bila nak menghasilkan tu memerlukan kesabaran. Jadi harganya pasti, kalau buat homemade tu kan, buat sendiri pakai tangan semua tu, mesti harga dia berbeza dengan yang dah dibentuk. Macam kata orang tu apa, yang ada pattern tu kan, ada mold dia tu kan. Betul. Pasti berbeza. Tapi kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Evo.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan Silang Budaya. Masih lagi bersama dengan anda, Encik Ronald Wong, usahawan seramik Melaka ini. Orangnya muda lagi, tapi kan bercita-cita tinggi dalam bidang seramik ini. Dan Encik Ronald, mungkin Encik Ronald boleh kongsikan dengan semua rakan-rakan pendengar kita kan, bila bercakap berkenaan dengan industri seramik ini, pasti ada cabarannya dan bagaimana strategi pemasaran dijalankan?
1: Untuk kami, pemasaran kami banyak melalui daripada social media.
0: Ya, social media.
1: Terutamanya Facebook, TikTok dan IG.
0: Okay.
1: So, kita banyak mempromosikan apa and behind the work, behind the scenes. Okay. How, macam mana kita buatkan benda itu. Kadang-kadang kita akan menunjukkan gambar-gambar yang apa yang kita dah dijualkan kepada customer dan sebagainya. Jadi, dia nampak menarik untuk customer dengan warna sebelum dan selepas. Selain itu, saya juga banyak berterima kasih lah dengan kraft tangan Malaysia, terutamanya kraft tangan Melaka, banyak membantu kami dari segi tempat promosi. Selalu kita dapat pergi ke booth yang tertentu untuk mempromosikan kita punya produk dengan pelanggan-pelanggan. Dan juga saya banyak memakaikan platform My Shop, My Craft Shop, dengan kraft tangan, di mana platform ni adalah untuk kita meletakkan produk kami di mana-mana seluruh dunia boleh nampak produk-produk dan boleh membeli dari sana juga. So saya banyaklah berterima kasih lah, kita banyak pergi ke event-event dengan kerajaan dan sekolah dan sebagainya untuk mempromosikan secara offline. Jadi banyak membantu dari segi online dan offline. Orang nampak hasil kerja

0: kami dengan Zen Ceramic.
1: Dan mungkin boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita kan, untuk sekiranya ada yang kata nak tengok lah dekat media sosial ni, mungkin ada alamat media sosial ni tu.
2: Terima kasih bagi saya untuk satu minit untuk sharekan. Okey, kalau pengunjung-pengunjung yang nak tahu lebih lanjut lah, ataupun you boleh datang ke studio kami untuk belajar ke atau menempah produk-produk yang pembuatan kami, melainilah ke Zen Ceramic. Z-E-N-C-E-R-A-M-I-C. Zen Ceramic. You boleh nampak kita punya website, kita punya IG, TikTok, Facebook dan sebagainya. Apa-apa soalan berkaitan dengan ceramik boleh tanya kami di social media kami itulah. Ingat Zen Ceramic, Z-E-N-C-E-R-A-M-I-C. Terima kasih.
1: Sebenarnya kita banyak lagi soalan ni. belum berakhir lagi.
2: Okay. Ingat daripada akhir tu yang saya nak promotekan yang social media.
1: Encik Ronald, ini berkenaan dengan pasaran ni kan, tadi strategi pemasaran kita gunakan media sosial kan untuk memasarkan produk Zen Ceramic ini, dan mungkin pastu selain daripada pasaran tempatan, mungkin Zen Ceramic, hasil produk Zen Ceramic ni telah memasuki pasaran mana?
2: Okey, macam negara yang paling dekat kami adalah Singapura. Kita ada tempahan daripada sekolah di mana mereka nak dia punya customized tiles untuk anak-anak murid untuk mewarna ataupun untuk pakai sebagai dog gift untuk mereka punya pelanggan. Jadi antara negara yang kita banyak close lah adalah Thailand dengan Singapura. Setakat ini.
1: Itu je. Dan mungkin kan tadi Q ni yang kita dah kongsikan dengan rakan pendengar kita, kita nak tahu juga macam tindakan berani lah Encik Ronald kan, daripada seorang juru audit ke masuk pasaran masuk bidang pertanian kemudian bidang ceramik. Encik Ronald rasa mungkin ramai yang nak tahu ni, adakah bidang ceramik ni sesuai dijadikan sebagai kerjaya sepenuh masa?
2: Yes, mesti. Dan I boleh confident bercakap kalau you ada niat nak belajar dan niat nak bercuba dan dalam nak masukkan dalam industri ceramik, you boleh belajar dari sana. Setiap hari you akan dapat, mungkin dapat kegagalan, tapi daripada kegagalan itu you dapat menimba you punya ilmu, menambahkan ilmu dan sering berkongsi dengan industri yang ni. Dia selalu dia dalam industri ni ramai otak-otak yang bersudi membagikan knowledge mereka atau ilmu mereka dengan kamu. Andai kata memang tak ada, datang ke dengan kami, kita sudi mengajarkan ilmu-ilmu dan cara untuk menjadikan entrepreneur juga.
1: Dan saya difahamkan Zen Ceramic ni selain berada di Melaka, juga telah mempunyai cawangan di luar Melaka.
2: Betul. Setakat ini kita ada dekat Selangor, Selangor dengan Kuala Lumpur. Setakat ini kita ada 5 cawangan dan akan bertambah lagi dalam tahun ni. Kami pun berhasrat lebih ramai penggiat usahawan lah nak jadi sebagai usahawan dalam ceramik ini datang dengan kami, kita boleh jadi teamwork dan sebagainya. Kami berhasrat lah dengan ini dia jadi lebih healthy. Dia jadi usahawan, sebab kalau you memang minat dalam industri ceramik, kita tak akan stop orang untuk berjaya. Kami lagi suka nampak orang boleh berjaya dalam industri ini.
1: Betul. Itulah, kadang-kadang orang takut untuk bersaing kan, takut persaingan, tapi macam Encik Ronald lebih suka untuk bersaing secara sehat untuk sama-sama membangun kan. Kita majukan industri ceramik negara. Dan Encik Ronald, sekiranya lah ada golongan kan anak-anak muda kita yang berminat untuk menceburi bidang ceramik ini, nasihat Encik Ronald?
2: I would nasihat mereka untuk belajar, mungkin pergi ke studio-studio tertentu, belajar yang asas dulu. Asas baru you boleh tahu sama ada you boleh pergi jauh ke tidak. Mungkin you punya passion hanya seketika saja. Kalau dari berbulan-bulan you dah rasa okay, ini bidang yang saya rasa boleh pergi, dari sana you mendalamkan mendalamkan lagi dalam ceramik ini. Sebab banyak tempat yang kita boleh belajar, bukan setakat di studio. Mahal lahan juga Institut Kraft Negara, dia bagi banyak peluang untuk anak-anak muda kan, untuk belajar craft. Di mana you boleh menambahkan ilmu, mendapatkan sijil, bukan sahaja sijil, malahkan diploma juga dengan IKN. Sebab IKN ada bukan setakat di Rawang, malahan di Sabah, Sarawak dan di Pahang juga.
1: Baik, itu dia. Dan kita dah di penghujung dah kan untuk program kita hari ini. Dengan kata-kata akhir sebelum berakhirnya program kita untuk hari ini, Cik Ronald, saya bagi masa untuk mungkin ada kata-kata nak dikongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar. Kalau kata kepada rakan-rakan pendengar, kena datang ke studio nak tengok sendiri macam mana Cik Ronald menghasilkan produk. Silakan.
2: Okay, saya berhasrat memang saya berharap ramai menyokong kita, terutamanya orang dalam kesenian ni. Sebab bukan senang kita dalam industri bidang seni. Sebab banyak cabaran dari segi orang, dari segi material dan sebagainya. Sebab cabaran pun bukan setakat itu, malahkan pemasaran. Selalu orang fikirkan, kalau saya dah dapatkan produk, macam mana saya nak menjualkan produk itu? Saya memang berhasratkan support local products yang hasilan tempatan. Tak kisahlah dia buat seramik ke, dia buat batik ke. Memang berhasrat orang bagikan pembelian dengan orang tempatan. Kalaulah you memang berminat dengan seramik, kunjungilah kita di mana-mana cawangan kami, di Melaka ke, Kuala Lumpur ke, Selangor ke, mana-mana je. Belajar daripada asas. Kalau you berminat, kita sudi mengajarkan apa-apa yang teknik yang you nak. Bukan setakat hand building, malahan dengan mesin berputar tu untuk membentukkan cawan, mangkuk, apa-apa je yang you suka atau berminat. Saya rasa lagi satu, andai kata you memang ada passion menjayakan industri ni, joinlah dengan kami untuk menjayakan seni craft ini. Itulah yang nak saya sampaikan.
1: Dan kalau ada kan yang mana nak melangsungkan perkahwinan ke, ada majlis-majlis istimewa ke kan, tengah fikir nak buat produk apa nak bagi sebagai door gift, wah, Cik Ronald ada.
2: Thank you for sharing.
1: Baik, terima kasih Cik Ronald ya untuk kesudian dan meluangkan masa bersama dengan Melaka FM hari ini untuk kita, ya, untuk kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan usahawan seramik ini. Dan kepada rakan pendengar, jangan lupa studio Cik Ronald untuk pembuatan seramik ini ada di Kota Shah Bandar, boleh kunjungi di sana. Dan ada masa, ada kesempatan, nanti kita akan mungkin kita ada perkongsian lain ke yang boleh di kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar di masa akan datang. Terima kasih sekali lagi, kita jumpa lagi. Baik rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM. 4.30 minit petang nanti kita akan bersama dalam berita Melaka FM untuk mengetahui perkembangan semasa yang berlaku di dalam Melaka. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Kami menyiarkan lagu

ni kopi opekat dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dok menung pokok durian tu dari tadi, ha?

0: Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Eh, syabar ni. Kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, yalah. Abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha.
0: Eh, abah ni. Orang TikTok dia sambal lah, abah. Bukannya terginya kinja. Dah, abah. Janganlah murung baru je video kau mak kan tadi.
1: Tak sama kopi ni dengan yang mak kamu buat ni.
0: Alah, abah ni. Ha, abah. Abah kan otai. Mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi biskut tongkat lah. Ha, kalau nak ke kau gitu, luruh gigi abah. Ha, kenalah pecah ke sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Ha. Tapi, salah jawapan abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapannya?
0: Ha, jawapan dia...
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Hai, terima kasih kepada rakan pendengar yang terus setia bersama Melaka FM yang sedang memandu waktu ini, yang sedang makan waktu ini kan, yang tengah beristirahat sambil dengarkan Melaka FM, dan juga yang sedang bekerja. Ha, walaupun hujung minggu, tapi ada yang bekerja waktu ini kan, selamat menjalankan tugas anda. Dan baik saudara, saya nak kongsikan dengan anda, ada rakan kita ni kan yang hantar hashtag Melaka tak relax. Betul, Melaka tak relax. Jadi program wakil rakyat untuk rakyat Dun Bandar Hilir, Kota Melaka, kampung kita. Jadi kepada semua, ayo sama-sama kita meriahkan program wakil rakyat untuk rakyat Dun Bandar Hilir yang berlangsung pada 31 Mei hingga 6 Jun 2026 dengan pelbagai pengisian menarik untuk seluruh warga masyarakat. Pelbagai aktiviti dan program telah disusun khusus buat rakyat Melaka bagi mengeratkan hubungan komuniti serta menyemarakkan semangat kebersamaan demi pembangunan Kota Melaka yang lebih harmoni dan sejahtera. Jadi kepada rakan-rakan kan yang ada kelapangan masa, jangan lupa untuk sama-sama meriahkan program wakil rakyat untuk rakyat Dun Bandar Hilir. Baik, terus setia bersama Melaka FM dan sebagai panduan bersama maksudnya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini ialah pada pukul 4.36 minit petang. Dan 4.30 minit petang nanti kita bersama dalam berita Melaka FM bersama dengan penyampai kita hari ini, Farah Huda Syahiran.

Melaka FM mempersonakan satu kosong dua perpuluhan tiga yang baru saja sampai ke Melaka. Selamat datang ke Melaka. Dan mungkin ada yang nak meninggalkan Melaka dah kan. Macam mana agaknya keadaan lalu lintas sekarang ni, kan ada Plaza Tool kita agaknya. Mungkin ada yang kata jam lah jalan nak ke Melaka hari ni. Kena banyak-banyak bersabar lah kan. Dan baik saudara, Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar ataupun sponsored advertisement di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Dan menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Ching, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal merupakan antara tanggungjawab baru di bawah Kod Pengurangan Risiko RMC. Dan beliau berkata kod tersebut akan berkuat kuasa esok di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dan terpakai kepada penyedia platform media sosial yang diklasifikasikan sebagai pemegang lesen, iaitu yang mempunyai lebih 8 juta pengguna di Malaysia. Dan menurut beliau, kita banyak melihat sponsor post menggunakan wajah individu terkenal untuk buat kandungan seperti pelaburan meragukan, penipuan keuangan serta perjudian dalam talian, dan setakat ini sukar untuk mengambil tindakan kerana kita tidak mengetahui siapa sebenarnya membayar iklan tersebut. Dan beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis pembukaan program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Parlimen Kota Melaka dan bagi Dewan Undangan Negeri Bandar Hilir di Taman Kota Laksmana Cheng Ho hari ini. Itu dia saudara. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Sekarang ni pukul 4.18 minit petang dan pukul 4.30 minit petang nanti berita Melaka FM akan ke udara, dan 4.36 minit petang maksudnya waktu solat fardu asal bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Mungkin ada waktu ni yang sedang dalam perjalanan nak menziarah keluarga kan, ada yang menerima undangan, ada kenduri, ada juga yang celebrate birthday hari ni. Selamat hari lahir diucapkan, moga panjang umur, murah rezeki yang baik-baik untuk anda semua. Terus setia di bawah langit yang sama.

Saudara, sebentar lagi 4.36 minit petang akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat asar kepada semua muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Malaysia Melaka FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat bertemu kembali saya Ustaz Fadli dalam segmen Jana Minda. Hari ini Ustaz janjikan nak sambung tentang Ibrah Haji. Semalam ramai yang hari ini cerita pada saya, Ustaz, kenapa saya tak dijemput. Saya pesan satu je, banyakkan berdoa, InsyaAllah next time giliran kita pula. Tapi kalau kita tengok tuan-tuan, ibadah haji pada tahun ni alhamdulillah berlaku dengan baik. Walaupun ada orang kata cuaca panas kan, tapi syukur pada Allah SWT tak ada perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Semuanya selamat dan insyaAllah kita doakan mereka kembali ke Malaysia dengan selamat. Tapi perasan tak tuan-tuan, ada beberapa perkara yang dapat kita belajar daripada ibadah haji ni. Apa dia? Yang pertama, kita nampak tuan-tuan, tak kira lah kat Malaysia ni kau datuk ke, datuk seri ke, jutawan ke, usahawan ke, founder ke, orang miskin ke, sampai sana semua sama tuan-tuan. Betul tak? Tak ada kata tuan-tuan, yang kaya, yang jutawan, kain ihram tuan-tuan perempuan dibuat daripada sutera atau emas. Amboi. Tak. Yang miskin ni, dibuat daripada apa? Kain perca yang hari ni disambung-sambung. Sebab kita belajar tuan-tuan perempuan, bagi sampai kat sana kain ihram tak boleh berjahit dan semua warna sama. Warna apa tuan-tuan? Warna putih. Sebab itu saya nak pesan yang dengar ni, kalau ada dekat luar tu yang kita rasa kita ni kaya sikit, jangan sombong. Yang kadang-kadang kita rasa ni, oi aku ni banyak harta, jangan sombong. Sebab apa tuan-tuan, itu semua pinjaman yang Allah bagi. Betul-betul. Jadi sampai dekat tanah suci tuan-tuan, kita tengok semua sama. Walaupun kau ada datuk, datuk seri, tetap sama. Makna apa tuan-tuan dan perempuan? Kita kena sedar kan, yang mana apa yang ada dekat kita sekarang kat dunia ni hanya pinjaman. Yang kedua tuan-tuan dan perempuan, kena bagi tahu pada diri kita, insyaAllah sampai sana nanti Allah ni Maha Pengampun. Kadang-kadang perasan tak, ada

0: pengampun, insyaAllah kita minta dengan Allah SWT untuk Allah ampunkan dosa kita. Sebab itu tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok ni, kadang-kadang kata, eh dia ni boleh sampai ke ni ya, ke tanah suci ya, tapi kalau tengok hidup dia, ya Allah, ha kan, macam Dajjal lah, contoh kan. Jangan cakap macam tu tuan-tuan, sebab saya suka perkata ayat, jangan tengok pada permulaan tapi tengok pada pengakhiran. Betul ke betul? Ha, jadi insyaAllah esok last ada 2-3 perkara lagi saya dah share tentang Ibrah Haji. Mudah-mudahan dapat membuka minda kita untuk menjadi yang lebih baik pada masa akan datang. Jumpa saya kembali, Ustaz Fandi, Jana Minda, Melaka FM.
1: Begitu tadi Jana Minda edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas kerana

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohot.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melawat Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset pelancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada Kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu, di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tony Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapit 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kamp Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasia Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPM di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anuradha Kumaradisanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton bagi kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sentiasa mempesona Melaka

0: Hello Melaka. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM. Bersama dengan saya, Siti Rubiah Busilah sampai pukul 6 petang nanti. Dan 0624866862 0162480116. Wah, ya, salah tu kan. 0624844477. Ha. 284-3377. Nombor telefon siapa yang saya bagi tu ya. Baik, jom hubungi saya 06-248-6686 dan 06-284-3377 284-282-4477. Siapa di talian waktu ini? Hello. Hello. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Im Majid Mahdi, Kampung Pengkalan Besar Tangkar.
0: Encik Im Majid, sehat? Lama?
1: Sehat, Puan.
0: Lama tak dengar suara.
1: Kadang petang kerja berjalan, ni orang mancing tak sempat dengar. Dah ini memang rehat kat rumah.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Mana kan petang-petang lah. Ikut rancangan Melaka FM lah. Pada malam, pagi, petang,
0: cantik lah. Alhamdulillah. Hari ni macam mana? Sehat?
1: Hari ni okey, sehat. Cuaca pun cantik, mendung, tak hujan.
0: Tak hujan.
1: Mana kau pergi lah tengok orang mancing kat sungai.
0: Jauh ke daripada rumah?
1: Dekat je. Tak apa-apa. Satu saat, dua saat dah sampai sungai.
0: Oh, dekat sangat. Okey. Jadi, ucapan petang ni, silakan.
1: Ucapan selamat petang ni dah tuju pada Haji Pahing, Cik Khalid, Cik Muhammad Syed yang berada di pada Gantung Sungai Rambai. Tak lupa juga dulu je DJ Melaka FM, Cik Elias. Cik Elias juga Cik Zaini yang berada di pada Perawas Sungai Rambai. Dan semua saudara mara lah yang berada di Sungai Rambai, Melimau, sebab tu tak dulu orang Peputat.
0: Ya, orang sana, orang Sungai Rambai.
1: Dan juga pada semula rakan-rakan sahabat-sahabat di mana saja berada. Semoga petang ni berada dalam keadaan sehat naknya. Dan juga pada DJ Abdul Grass, semua DJ Melaka FM.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Encik Majid Mahdi. Ini pendengar lama ni, pendengar setia Melaka FM. Cukup lama dah. Kan bersama dengan Melaka FM dan seterusnya. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Zali Pelaksana Selangor Ceras KL.
0: Orang Ceras Selangor. Sihat orang KL?
2: Sihat, cuaca panas.
0: Panas. Kena banyak-banyak bersabar tu. Siti kat sini.
2: Siti.
0: Ya.
2: Dah lima.
0: Ya.
2: Malam nasa sekali balik Melaka. Dia buat dengar.
0: Itulah kan. Dan macam mana raya korban baru-baru ni?
2: Saya tak balik lah. Cuma saya pergi rumah kawan-kawan kat sini lah. Tak balik, saya terjejah je lah.
0: Terjejah je lah rumah kawan-kawan yang ada kan. Dan baik. Cik Zali, ucapan petang ini untuk siapa? Silakan.
2: Okey, ucapan seperti biasa lah. Ucapan pada kawan-kawan baik saya. Terutama pada Kamaran di sini rumah Alang Gajah. Ajari anak di Tanjung Imam. Lepas tu Salam di Lombok Cina. Lepas tu pada Jumari di Keluang. Lepas tu pada Tasni Hamid di Kota Negeri Sembilan. Dan kemudian Singapura dan pada pakcik dan makcik makcik di Kampung Gadi Orang Gajah.
0: Itu saja. Baik, terima kasih. Ya?
2: Lepas ni siapa bertugas?
0: Lepas ni yang bertugas DJ comel-comel kita.
2: Ain.
0: Bukan, Ain sepatutnya hari ni waktu ni dia bertugas. Tapi hari ni ada perkara yang tak dapat dielakkan. Baik, betul. Baik, terus dengarkan Melaka FM. Terima kasih Cik Zali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia. Dan baik, saya bacakan kiriman daripada rakan kita. Salam, selamat petang DJ Siti, Kak Bib Jeram. Salam buat Siti, buat Kak Ram, Mak Itun, Mak Yam, Kak Nani, Mak Su, Mawar Sepi, Ayahanda Kadir, Pak Tua, Pak Wan, Mak Jah, Mak Long Hawa, Mak Nap dan semua yang kenali Kak Bib Jeram. Terima kasih Siti. Balik nanti hati-hati ya. Baik, terima kasih juga buat Kak Bib. Dan baik, jom kita dengarkan lagu ini petang ini untuk hiburan kita di Melaka FM. Hello, hello Melaka. Terus menghiburkan anda.
3: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
4: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
3: Mak FM sentiasa bersama anda.

0: Hiburan terbaik untuk anda di Malak FM.
1: Masih lagi kita bersama dalam Hello Hello Melaka. Orang Melaka tengah buat apa waktu ni? Ha, dan juga rakan-rakan kita yang berada di luar Melaka yang mendengarkan Melaka FM, yang bersama dengan saya di live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak yang belum follow media sosial Melaka FM. Jangan lupa type Melaka FM, tekan butang follow tu ya. Dan baik, saudara, 282-4477 284-3377, itu dia nombor telefon konti, boleh anda hubungi untuk sama-sama kita hello hello Melaka. Ya, nak petang-petang ni. Hello, siapa di talian?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa? Saya bercakap.
2: Selamat Hari Raya Haji.
1: Ya, selamat Hari Raya Haji.
2: Saya Ismadi dari Jematan Duyang.
1: Cik Ismadi sihat, Cik Ismadi?
2: Oh, alhamdulillah sihat saya.
1: Okey, jadi Cik Ismadi,
2: saya sekarang underway nak pergi river cruise lah.
1: Wah, nak pergi river cruise. Nak naik ni kan, nak naik boat.
2: Naik
1: boat tengok tu dekat sepanjang jalan tu kan, sepanjang laluan tu ada apa yang istimewa tau dekat sepanjang laluan sungai tu.
2: Itu dia.
1: Baik Cik Ismadi, ucapan untuk siapa petang ni?
2: Sebelum saya teruskan, siapa DJ yang sedang bertugas sekarang ni?
1: DJ Siti Rubia.
2: Siti Rubia, selamat kita berkenalan.
1: Betul, selamat berkenalan. Dah lama dah sebenarnya. Saya dah biasa dah dengar suara Cik Ismadi waktu saya konti bertugas malam-malam awal-awal tahun 2000 dulu.
2: Saya.
1: Untuk siapa ucapan petang ni? Silakan.
2: Pertama sekali saya nak ucapkan kepada Ajah Zainab yang beraruh gajah. Semoga ceria selalu. Ini kawan lama saya lah. Lama kawan sama dia ni.
1: Dengan Cik Puan Zainab ni.
2: Ajah Zainab ni. Semoga ceria selalu. Dan happy-happy selalu lah. Dan juga kepada kawan baik saya juga ni, iaitu Haji Yusof bersama isterinya Nur Kamaria. Yang berada di Roland, Singapura. Dan juga kepada adik laki-laki saya, iaitu Muhammad Dali dengan isterinya Odi. Yang berada di Yishun Ring Road, Singapura. Dan akhir sekali, kepada kawan lama saya ni, dia ni bekas DJ RTM Johor ni.
1: Siapa tu?
2: Iaitu Haji Isodal. Yang sekarang berada di Seri Duyung lah.
1: Dah tinggal dekat Melaka.
2: Dah lama dah pencin dia duduk dekat Seri Duyung, dan sekarang dia jadi pengerusi surau.
1: Baik.
2: Dan kepada anda yang sedang bertugas sekarang ni,

0: saya ucapkan happy good luck ya, DJ.
1: Baik, terima kasih, Cik Ismadi.
0: Ya, sama-sama. Kita jumpa lain kali ya.
1: InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum.
0: Okay, bye-bye. See you. Waalaikumsalam.
1: Itu dia Cik Ismadi, kita ceria tau. Ha, tu. Dan baik, siapa lagi ni? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Ya, Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah ni.
1: Weh, Zul Alif. Apa khabar, sihat?
2: Sihat-sihat. Alhamdulillah. Tapi hari dua ni dah ada batuk sikit.
1: Oh, ada batuk sikit. Tak apa. Moga cepat sembuh, insyaAllah.
2: Ni bertanda bersama dengan Siti Rubiah.
1: Iya.
2: Jangan-jangan konti hujung minggu.
1: Iya, jangan-jangan konti hujung minggu. Bila ada hal tertentu. Bila baik Cik Zul Alif, macam mana sambutan Raya Korban tahun ni?
2: Sambutan Raya Korban di sini ada jugalah 2-3 buah rumah, tempat rumah ada buat korban. Lepas tu ada apa, jemput saya untuk orang apa buat doa sikit lah.
1: Alhamdulillah. Pasti meriah kan?
2: Meriah. Alhamdulillah.
1: Di belakang macam mana? Kat belakang pun alhamdulillah meriah. Ada yang buat ibadah korban. Dekat RTM sendiri pun ada yang buat ibadah korban juga kan? RTM Melaka.
2: Kalau di RTM berapa diorang berapa?
1: Tahun ni cuma kita buat kambing je. Ketua bahagian kami buat kambing 2 ekor. Alhamdulillah. Dan baik, Cik Zul Alif, silakan dengan ucapan petang ni untuk siapa.
2: Okey, baik, terima kasih kepada DJ bertugas petang ni untuk DJ Siti Rubiah binti Abu Sirat.
1: Ya, terima kasih.
2: Okey, salam hujung minggu dan juga selamat petang pada pertama sekali pada Pak Wan sekeluarga dekat Parit Jawa Muar. Bunda Jah Zainab sekeluarga, Ibu Azizah dan juga anaknya, Kak Mizah dan juga Abang Amir, Abang Fadil di Pedah Kemasa Pahang, Pakcik Osman Kubai, dan khususnya pada Kak Mah di Tunjang, Kedah, pada Popo di Indonesia dan pada semua lah yang mendengarkan Melaka FM menerusi 102.3 MHz frekuensi di sana, ataupun mesti live streaming di rtmplay.rtm.gov.my. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Untuk Siti Rubiah,
1: yeah,
2: dan pada lenjurutera bertugas, selamat menjalankan tugas sehingga ke pukul 6 petang nanti.
1: Baik.
2: Hujung minggu Melaka FM mempersonakan anda.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Cik Zul Alif. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Siti di Kunti.
1: Baik, terima kasih. Itu dia Cik Zul Alif kita. Alhamdulillah. Dan baik, sebenarnya saya bacakan ucapan daripada rakan pendengar kita. Assalamualaikum DJ bertugas. Puteri nak buat ucapan buat suami tersayang Azizan Amrin, anak Arif Putra, ayahanda tersayang Tok Man, Mak Maharia, Mak Cik Rina, Pak Cik Saleh. Dan sekejap ya, saya scroll bawah lagi ke nampaknya tak ada. Dan ada lagi ucapan daripada Kak Nur Kamariah kita. Assalamualaikum, selamat bertugas adik DJ Siti. Waalaikumsalam dari Kak Nur Kamariah. Dan Abang Haji Yusof, selalu dalam ingatan teman-teman tersayang Hajah Halijah, Kak Nani, Nuriwi, Mak Jah, Kak Bid, Jumari, Rokia Ahmad, Mawar Merah, Mak Su, Ramli, Pak Wan, Adni Osman, Abang Fadli, Cik Jali, Abang Zai kan ada, Osman goodbye, Cik Ismadi dan Kak Sal jauh. Disayang dekat dirindu. Thank you adik Siti. Nanti pulang hati-hati di jalan raya, insyaAllah. Terima kasih atas doa dan juga ingatan anda semua. Dan baik saudara, jom kita dengarkan lagu ini Antara Gadis. Dan jangan pisahkan, janganlah pisahkan kan. Terus setia Melaka FM 102.3 mempesonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Ya, itu dia baru saja dihiburkan dengan lagu Jangan Pisahkan Didi Dores dan juga Mayang Sari. Dan waktu sekarang menghampiri pukul 6 petang. Dan saudara, saya ada di penghujung tugasan saya hari ini. Dan kita jumpa pagi esok 6 pagi hingga 10 pagi. Terus setia bersama Melaka FM. Selepas ini bertemankan dengan rakan setugas DJ Lia yang akan bersama dengan anda sehingga jam 12 malam. Assalamualaikum. Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mamah dahulu kemudian telan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mamah dahulu kemudian telan.
0: Bermaksud sesuatu pekerjaan harus dilakukan mengikut peraturan.
1: Contoh ayat.
0: Encik Ridwan meminta anak-anak buahnya agar membuat kerja mengikut peraturan yang ditetapkan. Pak kata pepatah, mamah dahulu kemudian telan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita, Sayap-Sayap Melaka FM yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih juga untuk rakan tugas DJ Siti Ruby yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM, 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam Lia akan temankan anda untuk hari ini, 31 Mei 2026, hari Ahad bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari yang terakhir untuk bulan Mei 2026. Dan besok kita akan masuk pertengahan untuk tahun 2026, kan? 1 Jun besok. Jadi macam mana untuk setengah tahun ni, okey ke tu? Kan, diharapnya segala apa yang kita rancang tu dalam progress lah. Okay, insyaAllah semoga dipermudahkan. Baik, kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi boleh hubungi sekarang di talian 0628244477, 0628433377. Kalau nak telefon kita pun boleh, kalau nak hantarkan ucapan pun boleh di bilik hijau Melaka FM 0108061023. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Bila kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita takkan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Okey, 6.23 minit petang ketika ini masih lagi kita dalam Hello Hello Melaka FM 0628244776 0628433377. Hubungi kami sekarang untuk kongsikan aktiviti petang anda pada hari ini dan ucapannya untuk siapa. Cuaca di sekitar Jalan Taming Sari pada waktu ini mendung-mendung je, mendung-mendung nak maghrib lah. Tapi kalau ikutkan sekarang, cuaca sangat panas kan. Kalau tengah hari tadi pun panas kan. Jadi untuk masa-masa macam ni, cuaca-cuaca macam ni, pastikan anda mendapat air yang mencukupi, terutamanya anak-anak anda lah. Kalau nampak dia lari sana lari sini tu, bekalkan dia dengan air yang cukup supaya tidak terhidrasi. Okey, kita ada pemanggil di talian 0628244777 0628433377. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa
1: selamat
0: tu?
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Siapa tu?
1: Jasli Amin dari Kota Negeri Sembilan.
0: Cik Jasli, apa khabar?
1: Alhamdulillah baik. Cuaca pun baik.
0: Alhamdulillah. Dah minum petang ke?
1: Dah minum dah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini buat nasi goreng, ubur-ubur daging sikit, ubur kacang.
0: Oh, daging kurban?
1: Gacik lagi kecil-kecil kan? Lepas tu gorengkan dululah. Biar ada empuk.
0: Yalah, jadilah nasi goreng daging.
1: Nak bagi ucapan sikit lah.
0: Baik, silakan Cik Jasmin.
1: Pertama buat Tuan Haji Abdul Kadir dan Sibuan Ajano tu. Dah 5 hari saya telefon lah, dia tak nak jawab. Apa masalah tu Tuan Haji?
0: Telefon dia problem tu. Dia
1: kat dalam terjenis buat Cina, semalam dia buat penuri tak dapat pergi, tak ada orang nak bawa. Zali dia pelik di Selangor tu, Kak Ajar Zainab mak saya terima dalam dia kan. Popok dia Riau tu, Osman Goodbye, Pematang Damaluk ke Pinang tu, Padai dia Bidak Masul. Kalau dia, dia dengar lah ni Mak Iyah di Jasin tu, apa Mak Andak di Kelemak Lu Gajah, juga Bak Malik di Seri Pengkalan tu, Azizah Ramlan, Perda Seting 30H tu bersama Mak Surah Jaklias tu. Ni ucapan selamat petang. Selamat minum petang lah. Buat semua ucapkan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pakcik Jasli. Okey, 0628244777 0628433377. Seterusnya, siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
2: Salam dia.
0: Abang Juju.
2: Ya.
0: Apa khabar hari ni, okey ke tu?
2: Alhamdulillah.
0: Macam lemau je, penat ke?
2: Banyakkan lagi.
0: Itulah tu. Makan jangan banyak sangat, nanti kau naik pula kan bacaan.
2: Naik tak apa, jangan gaut.
0: Aduh, gaut pula.
2: Janganlah,
0: jangan bukanlah. Betul-betul. Okey, ucapan petang ni buat siapa, Abang Juju?
2: Untuk Wasiat Acana Kamaria. Untuk Tarun Pia Ahmad. Dan juga untuk semua lihat ucapan selamat cuti lah untuk esok dan juga lusa.
0: Itu je?
2: Itu je, mereka je.
0: Okey, baik. Terima kasih, Pak Juju. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tata titi tutu.
0: Okey, 6.26 minit petang ketika ini kita dah sampai di penghujung untuk Hello Hello Melaka FM. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Jual Beli Yang Dilarang, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: KFM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MIT Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Baik, kata pengarang rahimahumullah ta'ala, jual beli cengkeram. Jual beli cengkeram, urbun, ialah satu barang dijual dengan pembeli perlu membayar sebahagian daripada harga barangan yang dibeli kepada penjual. Bayaran ini akan menjadi hadiah kepada penjual jika jual beli tersebut dibatalkan. Jika jual beli diteruskan, bayaran tersebut dikira sebagai sebahagian daripada harga barangan. Jual beli ini diharamkan dan tidak sah kerana wujudnya syarat yang tidak betul, iaitu hadiah yang diberikan kepada penjual. Cengkeram ataupun kita sebutkan jual beli yang dikenakan deposit. Tentu dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tak dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak beli satu barang, contohnya kita nak beli kereta, harga dia RM40,000 ataupun RM70,000 atau RM100,000, baik, kita kena bayar RM5,000 dulu. Kalau jadi, dikira daripada perlu harga dia, maknanya bayar RM95,000 lagi. Kalau tak jadi, RM5,000 tu hangus, jadi milik siapa? Penjual. Dalam mazhab Syafi'i ini dilarang. Mazhab apa? Mazhab Hambali membenarkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i ini tak dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i ini tak dibolehkan. Jadi apa? Tak boleh disyaratkan dalam akad begitu. Jadi bayar RM5,000 untuk harga 100 kereta, RM5,000 ni kalau jadi maka dibayar lagi jumlah bakinya RM95,000. Kalau tak jadi, RM5,000 tu hangus. Ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah diharamkan. Baik, dalilnya apa? Dalilnya Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma meriwayatkan, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli cengkeram. Melarang jual beli dengan deposit. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatillah, ada dalilnya. Ada dalilnya. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmatillah, kata pengarang, perlu diingatkan di sini amalan ini diharamkan dan tidak sah hanya jika perkara tersebut dijadikan syarat dalam akad. Namun jika ia tidak dijadikan syarat, tidak salah penjual meminta pembeli membayar sebahagian daripada harga sebagai cengkeram selepas akad tersebut. Cuma penjual tidak boleh mengambil bayaran tersebut jika akad tersebut dibatalkan melainkan dengan persetujuan pembeli. Maksudnya apa? Kalau disyaratkan dalam akad, tak sah jual beli. Tapi kalau tak disyaratkan, okay, kita jual, pembeli kata saya nak beli kereta ni, harga dia berapa? RM100,000. Okey, kita setuju untuk beli. Baik, penjual kata bagilah saya RM5,000 dulu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatillah, penjual kata boleh, pembeli kata boleh, saya bagi RM5,000. Baik, bila penjual serahkan kereta, maka pembeli pun bayar baki lagi RM95,000. Baik, katakan tak jadi, pembeli kata saya tak jadilah beli. Baik, boleh tak pembeli, penjual mengambil RM5,000 tersebut? Tidak boleh, melainkan dengan izin pembeli. Jadi pembeli kata saya tak jadi beli kereta ni, pembeli kata saya tak jadi belilah, pulangkan balik saya RM5,000 saya. Baik, penjual dia mesti pulangkan. Kalau penjual nak, dia mesti minta izin daripada pembeli. Kamu dah serahkan RM5,000, bagilah saya. Saya dah buat dah bagilah saya. Itu baru dibolehkan. Boleh? Jadi ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebab ni dah jadi kebiasaan kan tempat kita. Kebanyak kalau barang-barang besar tu biasanya ada deposit. Macam mana ni tak sah kalau ikut mazhab Syafi'i? Tuan-tuan dan puan, kita baca sini nota kaki yang ke-10. Konsep urbun ataupun deposit atau cengkeram hanya dibenarkan dalam mazhab Hambali berdasarkan ijma' para sahabat. Jadi mazhab yang membolehkan jual beli dengan bayaran deposit, bayaran pendahuluan ataupun dengan apa cengkeram, ini dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali boleh. Baik. Urbun dikatakan pernah diguna pakai oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dipersetujui oleh semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup ketika itu. Oh, rupanya ada juga dalil mazhab Hanbali. Dia bukan berdalilkan dengan Al-Quran, bukan berdalilkan dengan hadis, tapi berdalilkan dengan perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ni termasuk daripada sahabat Nabi SAW yang disebutkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah rasyidun yang selepasku. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi Umar zaman dia pernah terjadi begini. Baik, apa cerita dia? Gubernur Makkah pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah penjara daripada Safwan bin Umayyah dengan harga 4,000 dirham. Dan beliau memberi syarat bahawa jika Umar meluluskan pembelian itu, kontrak akan dimeterai. Namun jika Umar radhiyallahu anhu tidak bersetuju membelinya, Safwan akan diberi 400 dirham. Baik, apa terjadi? Tuan-tuan, Gubernur Makkah, dia beli satu bangunan. Bangunan ini untuk penjara. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Gubernur Makkah ni beli bangunan ni daripada Safwan bin Umayyah. Harga dia berapa? 4,000 dirham. 4,000 dirham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kalau dibayar dulu 400 dirham dulu kepada Safwan bin Umayyah ni. Kalau Umar radhiyallahu anhu setuju, maka dia bayar baki lagi. Jadi 4,000 dirham, dah bayar 400 dirham, ada 3,600 dirham lagi. Tapi kalau Umar radhiyallahu anhu tak setuju, 400 dirham ni milik siapa? Milik Safwan bin Umayyah, penjual bangunan tadi. Jadi ulama-ulama mazhab Hanbali berpendapat bahawa boleh dilakukan jual beli secara deposit. Jadi deposit ni kalau jadi, jadi maka dibayar baki lah. Kalau tak jadi, maka burn. Istilah dia apa? Burn kan? Apa? Habis. Hangus. Dalam bahasa Melayu, hangus. Jadi, ini dalam mazhab. Baik. Kita baca di akhir ni. Bagi para ulama' kontemporari pula, ulama' semasa, kedua-dua konsep yang dibincangkan di atas telah disahkan harus oleh Resolusi Kesatuan Akademi Fik Dunia dalam Resolusi No. 72 dan juga Resolusi Majlis Syariah Aufi Resolusi No. 5. Jadi ulama' semasa, tuan-tuan dan puan-puan, mereka berpandangan bahawa boleh berurus niaga, berjual beli dengan dengan secara deposit. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita kena tahu ni tak boleh. Cuma dalam mazhab lain dan pendapat ulama' semasa, mereka mengatakan boleh beli dengan jual cara, dengan cara deposit. Ini ini yang perlu kita tahulah. Rupanya dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh bayar deposit. Kalau tak termasuk dalam akad. Kalau kalau tak jadi, tak hangus. Kita boleh minta balik. Jadi pergi contohnya, kita nak nak sewa bilik, nak bayar dulu deposit 50, 300. Tak jadi pergi, kena pulangkan. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dia kena pulangkan, dia tak ada hak. Kalau dia nak juga, dia kena minta izin kita. Kalau kita tak izinkan, dia tak boleh ambil. Kalau dia kita izinkan, baru dia boleh ambil. Tapi dalam mazhab Hanbali, deposit ini dibolehkan. Itu jual beli yang dilarang dan diharamkan menurut mazhab Syafi'i, tidak sah. Baik, yang kelima, jual beli hutang dengan hutang. Baik, jual beli hutang dengan hutang. Baik, tidak dibenarkan dan tidak sah kerana barang yang dijual tidak boleh diserahkan. Ini jual hutang dengan hutang. Ada ke? Wallahualam. Tapi ini salah satu bentuk jual beli hutang dengan hutang. Baik. Baik, dalilnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali'i bil kali. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli hutang dengan hutang. Jadi tuan-tuan, hadis yang kita bacakan ni diriwayatkan oleh Dara Qutni Imam Syafi'i kata ahli hadis melemahkan hadis ni. Tapi ulama ijma' bahawa jual beli hutang dengan hutang ini adalah haram, dilarang, tidak dibolehkan. Jadi hadis ni walaupun dhaif, tapi ada ijma' ulama yang mengatakan bahawa jual beli ini dilarang. Ini jual beli hutang dengan hutang. Baik. Jual beli dalam Islam ni ada beberapa cara. Pertama, kita bayar dulu, bayar penuh, kemudian kita terus dapat barang. Ini jual beli biasalah, boleh. Kita nak beli apa? Kita nak beli kereta. Kereta tu harga RM100,000. Ana ni RM100,000, bagi kereta terus. Dapat masa tu juga. Ini asal kepada jual beli. Hukumnya dibolehkan. Baik. Biasanya beli makanan macam tu lah. Beli masa tu bayar, masa tu dapat makanan. Beli pergi pasar raya, ambil barang, beli apa, bayar, masa tu juga dapat. Pergi kedai runcit, bayar masa tu, masa tu juga ambil barang, bawa balik ke rumah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, bayar penuh tapi barang dapat nanti. Yang kedua ni, kita bayar penuh, kemudian nanti baru dapat barang tu, dan ditentukan bila masanya. Ini apa ni? Ini tempah ataupun dalam bahasa Arab bai'us salam, kan? Sepatutnya kalau kita nak tempah baju Melayu, kita bayar dulu penuh. Berapa harga dia? Kalau tempah baju dia RM100, bayar penuh RM100, kita dah bayar sepenuhnya. Kemudian nanti bila selepas sebulan dia serahkan baju Melayu tersebut. Kalau kita beli kereta, kita bayar dulu penuh RM100,000. Kemudian hari sekian yang dia telah ditetapkan, dia serahkan kereta tersebut. Ini namanya tempahan ataupun bai'us salam. Baik. Yang ketiga, barang dapat dulu tetapi bayar kemudian. Ini apa? Hutang ataupun apa? Al-bai'u bithamanin ajil. Kita ambil barang dulu, ambil kereta dulu,

0: bayar. Itu namanya hutang. Itu hutang ini boleh juga. Dalam Islam ini dibenarkan. Baik. Yang keempat, barang apa serah nanti, duit pun serah nanti. Ini ada sebagian ulama kata ini tidak dibolehkan. Ini termasuk sebagian ulama kata jual beli hutang dengan hutang. Kita tempah, kita kata saya nak apa? Saya nak nasi lemak 100 bungkus. Setiap satu bungkus tu harga RM3. Kita bayar 300. Baik. Tapi bayarnya nanti. Ini tak boleh. Tuan-tuan sebenarnya tak boleh. Jadi kita kena bayar dulu. Kalau nak tempah, kita bayar dulu 300. Hari yang ditentukan, dia serahkan 100 bungkus nasi lemak. Kalau kita tempah, nanti kita bayar, itu dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tidak dibolehkan. Itu namakan bayar hutang dengan hutang. Jadi tapi ni biasa orang buat kan, apa nak buat. Tapi dari segi hukumnya tidak dibolehkan. Jadi ini empat jenis. Jadi yang keempat ni yang tidak diboleh. Jadi kalau bayar tunai dapat barang masa tu juga, itu dibolehkan. Yang kedua, bayar penuh kemudian nanti dapat barang, ini tempah, ini bai'us salam, ini juga dibolehkan. Ataupun ambil barang dulu kemudian nanti baru bayar, ini secara berhutang, ini pun dalam Islam dibolehkan. Yang tidak dibolehkan tu ambil barang, minta barang, tempah barang, barang diberah serahkan nanti, duit pun diserahkan nanti. Ini dalam Islam tidak dibolehkan juga. Ini tidak dibolehkan juga. Jadi ini termasuk daripada jual beli yang haram, yang dilarang.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli Yang Diharamkan dan Tidak Sah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agamis Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

Lock FM 102.3 mempersonakan 6.52 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda dengarkan kami. Ada yang dengarkan di 102.3 di radio ketika ini. Ada juga yang dengarkan menerusi RTM Klik. Ada yang sedang dengarkan dalam kereta, dalam perjalanan nak balik ke rumah. Ada yang baru nak keluar rumah. Ada yang dalam perjalanan nak pergi ke masjid, kan? Apa jua tujuan anda, okey, apa jua yang anda lakukan pada hari ini, pada waktu ini, saya doakan semoga dipermudahkan segalanya. Dan untuk anda yang dalam perjalanan balik rumah, hati-hati memandu, juga saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ingat, ada orang yang tersayang menunggu di rumah tu, jadi hati-hatilah. Kadang-kadang kita ni memandu, kan, kita hilang fokus, sebabnya kita fikir je, kan, fikiran kita ni melayang. Tapi sebenarnya bila kita hilang fokus tu akan menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi berhati-hatilah memandu. Sentiasa ingat dekat rumah ada orang yang tengah tunggu ni, okay? Jaga diri sentiasa. InsyaAllah saya doakan yang terbaik untuk semuanya. Jom kita layan lagu ini, lagu daripada Fabians, Demi Cinta Ini. Melaka FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Baik, tepat pukul 7 malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Selamat beristirahat untuk anda yang baru saja tiba di rumah. Dan yang mana ada dekat luar rumah tu, dah boleh pelan-pelan dah masuk dalam rumah, tutup pintu, tingkap semua kunci dan bersedia untuk azan maghrib sekejap lagi. Azan maghrib akan berkumandang pada pukul 7.18 minit malam bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Saudara, kita selalu alpa mengejar harta dunia yang sementara hingga terlupa solat itu bekalan sebenar untuk kehidupan abadi sana. Ni sama-sama insya-Allah kita cuba jaga solat kita, semoga kita sentiasa berjaya dunia dan akhirat. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Alhamdulillah, tadi telah pun sama-sama kita ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Yasin dan disampaikan sekali lagi info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.18 minit malam. Okey, hari ini Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini, hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Dan sekejap lagi kita ada lagu daripada Shakira dan juga Alejandro Sanz, La Tortura. Dan juga yang ini kita layan dulu, lagu daripada Zack Zakwan, Terluka. Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mamah dahulu kemudian telan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mamah dahulu kemudian telan.
0: Bermaksud sesuatu pekerjaan harus dilakukan mengikut peraturan.
1: Contoh ayat.
0: Encik Ridwan meminta anak-anak buahnya agar membuat kerja mengikut peraturan yang ditetapkan. Bak kata pepatah, mamah dahulu kemudian telan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baik, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam dan disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.32 minit malam. Juga di jam ini kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Ibrah Haji siri yang kedua. Dan tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita Radio Artin Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti kita akan bersama-sama dalam shot 80-90 pukul 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Dan sekejap lagi juga Lia akan live di TikTok Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak borak-borak dengan Lia, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, boleh pergi ke live TikTok Melaka FM. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Malaysia Melaka FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat bertemu kembali saya Ustaz Fazli dalam segmen Jana Minda. Hari ini Ustaz janjikan nak sambung tentang Ibrah Haji. Semalam ramai yang hari ini cerita pada saya, Ustaz, kenapa saya tak dijemput. Saya pesan satu je, banyakkan berdoa. InsyaAllah next time giliran kita pula. Tapi kalau kita tengok tuan-tuan, ibadah haji pada tahun ni alhamdulillah berlaku dengan baik. Walaupun ada orang kata cuaca panas kan, tapi syukur pada Allah SWT tak ada perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Semuanya selamat dan insyaAllah kita doakan mereka kembali ke Malaysia dengan selamat. Tapi perasan tak tuan-tuan, ada beberapa perkara yang dapat kita belajar daripada ibadah haji ni. Apa dia? Yang pertama, kita nampak tuan-tuan, tak kiralah kat Malaysia ni kau datuk ke, datuk seri ke, jutawan ke, usahawan ke, founder ke, orang miskin ke, sampai sana semua sama tuan-tuan. Betul tak? Tak ada kata tuan-tuan, yang kaya, yang jutawan, kain ihram tuan dan perempuan dibuat daripada sutera atau emas. Amboi. Tak. Yang miskin ni, dibuat daripada apa? Kain perca yang hari ni disambung-sambung. Sebab kita belajar tuan-tuan dan perempuan, bagi sampai kat sana kain ihram tak boleh berjahit dan semua warna sama. Warna apa tuan-tuan? Warna putih. Sebab itu saya nak pesan yang dengar ni, kalau ada dekat luar tu yang kita rasa kita ni kaya sikit, jangan sombong. Yang kadang-kadang kita rasa ni, oi aku ni banyak harta, jangan sombong. Sebab apa tuan-tuan? Itu semua pinjaman yang Allah bagi. Betul-betul? Jadi sampai dekat tanah suci tuan-tuan, kita tengok semua sama. Walaupun kau ada datuk, datuk seri, tetap sama. Makna apa tuan-tuan dan perempuan?

kita kena sedar kan, ha, yang mana apa yang ada dekat kita sekarang kat dunia ni hanya pinjaman. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kena bagi tahu pada diri kita, insyaAllah sampai sana nanti Allah ni Maha Pengampun. Kadang-kadang perasan tak ada

0: dalam hari nama saya sama pergi ke tanah suci. Kerana apa tuan-tuan? Allah ni Maha Pengampun. Ha, bila Allah Maha Pengampun, insya-Allah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah ampunkan dosa kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok ni, kadang-kadang kata dia ni boleh sampai ke ni ya, ke tanah suci ya. Tapi kalau tengok hidup dia, ya Allah, ha kan, macam dajal lah. Contoh kan. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Sebab saya suka perkataan ayat, jangan tengok pada permulaan tapi tengok pada pengakhiran. Betul ke betul? Ha, jadi insyaAllah esok last ada 2-3 perkara lagi saya nak share tentang Ibrah Haji. Mudah-mudahan dapat membuka minda kita untuk menjadi yang lebih baik pada masa akan datang. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadi, Jana Minda, Melaka FM.
1: Begitu tadi Jana Minda, edisi khas Aidil Adha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.19 minit malam ketika ini. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di radio nombor 1 Orang Melaka. Mana lagi? Melaka lah. Hari ini Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan sekejap lagi 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Shot 80-90. Yang mana malam ni kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Boleh hantarkan permintaan lagu anda di 0108061023 kalau ada ucapan, sertakan sekali ucapannya untuk siapa. Dan pastinya lagu-lagu yang ada minta mestilah kena lagu-lagu tahun 80-an dan juga 90-an sahaja. 70-an tak boleh, tahun 2000-an pun tak boleh. Dan lagu-lagu yang diminta bukan lagu-lagu rock ataupun bukan lagu-lagu slow rock. Banyak pula syaratnya kan. Yelah, sebab segmen kita malam ni Shot 80-90. Kalau nak dengarkan lagu-lagu baru, boleh dengarkan setiap hari Rabu 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Dan juga kalau nak dengarkan lagu-lagu 60-an, 70-an, boleh dengarkan besok Dimensi 60-70 pukul 5.30 minit petang sampai pukul 6.30 minit petang. Tapi yang itu sekejap lagi lah. Okay, Shot 80-90 kejap lagi 9.30 baru kita mulakan. Dan sekarang ini jom kita layan dulu lagu daripada Ahmad Syafiq dan juga Wawa Syazwa, Buat Insan Tersayang. Lagu yang dengan arrangement baru. Dan seterusnya nanti kita ada lagu daripada Wani Hasrita dan juga Dato' Jamal Abdillah, Bakar Wali. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

Okey, Shock 80-90 bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan waktu ini saya akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda. Hantarkan saja di bilik hijau konti 010-806-1023. Sertakan dengan tajuk dan juga penyanyinya. Kalau ada ucapan untuk yang tersayang, sebutkanlah sekali namanya. Nanti Lia keudarakan, okey? Baik, kita ada permintaan lagu yang pertama daripada Mak Jah. Assalamualaikum ya comel. Waalaikumsalam. Selamat berkonti katanya Mak Jah untuk Shock 80-90 malam ni. Nak minta lagu Sayang Semuanya Sudah Terlambat. Dan ucapan terima kasih kepada Lia. Sama-sama. Tak lupa juga ucapan untuk Abang Zed Pantun, Kak Kamaria di Singapura, Pak Tua, Kak Nani, Masu, Abang Ramli dan buat semua lah ya yang sedang mendengarkan radio nombor satu orang Melaka. Semoga kalian semua sihat selalu. Amin. Buat Lia, terima kasih. Sama-sama. Mak Jah ada kirimkan ucapan ni. Mak Jah sayang sangat dengan Lia Comel. Terima kasih Mak Jah. Mak Jah yang cantik. Terima kasih. Semoga sihat selalu tau Mak Jah. Okey, seterusnya permintaan lagu daripada Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Untuk Sema Shock 80-90 malam ni nak minta lagu Nur Kumalasari. Tajuknya Hati Seorang Kekasih. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1982. Buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Okey, saya akan keudarakan dua permintaan lagu ini. Tapi sebelum tu, kita layan dulu sebuah lagu daripada Gingerbread, Mat Jiwa Ciwa. Melaka FM, Shock 80-90.

Itu dia sebuah lagu daripada Nur Kumalasari, Hati Seorang Kekasih. Ha, sekali dengar macam lagu teman pengganti kan? Ha, lagu nyanyian daripada Black Hanifah. Ha, ya, tapi yang ini lagu asalnya adalah daripada Nur Kumalasari, Hati Seorang Kekasih. Dalam lirik lagu ni dia ada mengatakan, bila sendiri dia terfikirkan apa salah diri ini. Ha, kalau rasa macam tak ngam dengan seseorang tu kan, mungkinlah tidak sekufu lah tu. Ataupun memang dia ditakdirkan bukan untuk kita. Dia datang sebagai pengajaran ataupun pengalaman untuk kita. Jadi, teruskan kehidupan anda, move on. Dan saya doakan untuk anda yang mungkin dalam kesulitan, kesusahan pada waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Okey, baik, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Kak Wadia. Nak minta lagu Angan-Angan daripada Raja Emma. Sambil-sambil makan buah kuini dengan roti John. Ucapan untuk sahabat-sahabat yang berada di TikTok Melaka FM. Dan selamat bertugas untuk Lia. Ceria-ceria tau malam ni. Terima kasih Kak Wadia. Dan juga Hafizul ataupun nama penanya, Rindu Itu Berat. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dan ucapan untuk semua sahabat, semoga semuanya sihat-sihat belaka. Hafizul nak minta lagu daripada Liana, Hangatnya Cinta, buat semua sahabat-sahabat di live TikTok Melaka FM. Semoga happy selalu. Maaf katanya tengah memandu dari TBS ke Melaka Central. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, kita akan layan lagu daripada Liana, Hangatnya Cinta, dan juga Raja Emma, Angan-Angan. Yang ini kita layan dulu daripada Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Melaka FM, Shot 89.

Okey, dah pun masuk jam yang kedua untuk Shot 80-90 pada malam ini, 10.07 malam. Bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika mandu. Okey, saudara, alkohol dan dadah bukan teman anda di jalan raya. Satu keputusan cuai boleh mengubah seluruh kehidupan anda. Bukan sahaja untuk diri sendiri, malah keluarga dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi, memandu dalam keadaan dipengaruhi menyebabkan fokus terganggu, tindak balas menjadi lambat dan risiko nahas meningkat. Jadi, jangan biarkan keseronokan sementara meragut nyawa yang tiada ganti. Pilih untuk memandu dengan waras, bertanggungjawab dan selamat. Jadilah pengguna jalan raya yang bijak demi keselamatan semua. Ingat, jauhi alkohol dan juga dadah. Pandu cermat sampai selamat. Dan kalau rasa macam diri tu tak cukup rehat hari ni kan, rasa macam mengantuk je, risau takut micro sleep kan, pastikan anda mendapat rehat yang secukupnya, barulah teruskan perjalanan. Dan kalau perlu berehat seketika, carilah tempat yang selamat untuk berehat. Dan pastikan kalau anda lelap sekejap dekat dalam kereta tu, buka sedikit tingkap supaya ada pengudara. Dan kalau boleh, bagi tahu orang yang terdekat, keluarga ataupun kawan-kawan anda keberadaan lokasi anda sekarang supaya mereka tidak risau, dan juga bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Okey, saya nak teruskan permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita. Okey, kita ada permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita ni, Amirul. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Mohon putarkan lagu Sendiri, nyanyian Dato' Jamal Abdillah, lagu yang penuh makna yang mengimbau kenangan dan juga menyentuh hati. Salam untuk semua pendengar setia Melaka FM dan juga sahabat-sahabat di TikTok Melaka FM. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan yang ini saya akan tunaikan dahulu permintaan lagu daripada Arik. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Kalau boleh nak minta lagu Never Say Goodbye by Nasty and Mario, lagu Korea ni daripada drama My Girl. Lagu ini untuk hiburan semua sahabat-sahabat TikTok Melaka FM dan juga semua pendengar Melaka FM. Ok, kita akan layan dua lagu ini dan menyusul nanti kita ada lagu daripada Sweet Charity, Bagaikan Bermimpi, dan juga Black Dog Bone, Hatiku Luka Lagi. Yang ini kita layan dulu, Never Say Goodbye, Melaka FM, Shot 80-90. Is it a New Year's Eve celebration?

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alu Gajah.
3: Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Shock 89.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

0: Di Tampin Negeri Sembilan 102.3
1: Melaka FM 102.3 mempersembahkan 10.28 minit malam ketika ini. Ya, frekuensi kita hanya satu saja, 102.3. Jadi kalau anda dengarkan di luar negeri Melaka, boleh dengarkan secara jelas, secara percuma di RTM Click. Dekat situ macam-macam ada. Kalau nak tengok cerita pun ada, nak tengok drama, nak tengok filem, okay, nak dengar nak tengok sukan pun boleh. Nak dengar radio pun boleh. Macam-macam, semuanya percuma dekat RTM Click. Okey, Shock 80-90 bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan saya nak keudarakan lagu permintaan yang seterusnya daripada Syarizan ataupun The Sin di TikTok Melaka FM ni. Peminat J. Huruf J. Okey. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat tugas katanya. Terima kasih. Nak minta lagu Kerana, nyanyian Eddie Cash dengan ucapan semoga terhibur buat sahabat-sahabat semua. Baik. Okey, seterusnya permintaan lagu daripada Abang Z. Terima kasih Abang Z. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Cinta Embunan Pagi, nyanyian Azian Mazwan Sapuan. Dan lagu ini ditujukan kepada semua yang berada di live TikTok Melaka FM dan juga pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih. Dan yang ini saya akan keudarakan dahulu lagu permintaan daripada Cik D Bukit Rambai. Assalamualaikum Lia Comel. Waalaikumsalam Cik D. Kata Cik D sekarang ni berada di Pantai Puteri, tengah lepak-lepak dengan jiran Linda dan juga keluarga, sambil tengok anak memancing. Buka radio di tepi pantai, satu pantai dengan radio Melaka FM. Itu dia. Terima kasih orang Pantai Puteri Nak minta lagu daripada M. Daud Kilau. Saya akan keudarakan lagu nyanyian M. Daud Kilau, Laksmana Raja di Laut. Memandangkan Cik D dan juga jirannya dan keluarganya Kak Linda berada di Pantai Puteri pada waktu ini, jadi kita layan lagu yang berada di laut. Laksmana Raja di Laut. Melaka FM, Shock 80-90.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Inilah KFM, kami menyiarkan lagu dari zaman

0: Shock 89.9.
1: Masih lagi berteman Kalia di sini di Radio Nombor 1 Orang Melaka dan kita masih lagi dalam Shock 89.9. Baik, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita ni. Siapa agaknya namanya eh? Joey katanya, assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Joey nak minta lagu Kau Ku Rindukan daripada kumpulan Gingerbread untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM dan ucapan semoga DJ Lia sentiasa ceria semasa menjalankan tugas, insyaAllah, dan diberikan kesihatan yang baik, amin. Diharapkan para pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka akan terhibur dengan lagunya. Okey, kejap lagi saya akan keudarakan eh. Dan juga Fuad nak minta lagu daripada KRU, saya akan keudarakan Jangan Lafazkan buat hiburan anda. Dan sekejap lagi, tepat pukul 11, kita akan ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan sekembalinya nanti kita akan bersama lagi dalam Shock 89.9. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah Akta Baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Sewa Beli berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu halnya. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita nak banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. susulan siapnya pelan tindakan komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi aerotrain, manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarok Zinur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagheer Khalibaf mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte yang merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara membelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baru mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

11.16 minit malam ketika ini, dah pun masuk jam yang terakhir untuk Shock 80-90 dan juga jam yang terakhir Lia bertugas hari ini 31 Mei 2026, penghujung untuk bulan Mei pada hari ini. Dan besok kita akan masuk tahun yang baru, bulan yang baru, hari yang baru, bulan Jun besok kan, pertengahan tahun untuk tahun ini, tahun 2026. Jadi saya doakan semoga separuh tahun 2026 ini segalanya dipermudahkan. Mungkin ada yang dalam perancangan nak diet, katanya. Mungkin ada yang dalam perancangan nak melangsungkan majlis perkahwinan. Mungkin ada yang dalam perancangan nak dapatkan rumah baru, kereta baru. Apa sahaja perancangan anda untuk tahun ini, saya doakan semoga dipermudahkan. Dan hari besok, hari yang baru, bulan yang baru, pastikan kita mulakan dengan semangat yang baru. Tapi mana yang cuti hari besok tu, selamat bercuti lah, enjoy lah cuti tu kan, tak payahlah buat kerja, rehat je. Okay, yang mana bertugas pada hari besok, selamat bertugas saya ucapkan. Okay, jom kita layan lagi lagu-lagu 80-an 90-an dalam segmen Shock 80-90. Kejap lagi kita ada lagu daripada Sonia, Benci Kusang Kesayang, dan juga Aziz, Kau Tetap Dalam Anganku. Yang ini kita layan dulu lagu permintaan daripada Ahram, katanya nak minta lagu Ziana Zain, Dingin. Jom kita layan Melaka FM Shock 80-90.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Shock 89.

hargai sokongan Anda yang sentiasa bersama Lock FM. Baik, 11.34 minit malam, masih lagi kita dalam Shock 80-90 dan baru saja berlalu tadi daripada Sonia, benci kusang kesayang. Ha, kadang-kadang yang benci kita ingatkan sayang, yang sayang pula kita ingatkan benci. Ha, kan dah jadi salah faham. Ha, apa pun, bila seseorang itu ikhlas dengan kita, kita sendiri dapat rasakan sebenarnya. Ha, keikhlasan tu tak perlu ditunjuk. Ha, sebabnya ia sendiri dapat dirasakan. Okey, seterusnya saya nak bacakan ucapan daripada Kak Nur Kamariah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Daripada Kak Nur Kamariah dan juga Abang Haji Yusof. Kecil-kecil cili padi. Haha, pedas-pedas boleh berapi. Semoga adik disayang, diberikan kebahagiaan selalu dengan tugas-tugasnya. Amin. Ucapan untuk yang selalu di hati disayang. Dan untuk semua DJ-DJ Melaka FM, teman-teman setia seperti Cik Ismadi dan juga Kak Sal Jumari, semoga ibunya diberikan kesihatan, amin. Pak Wan, Hajah Halijah, Hajah Samsiah, Hajah Jawahir, Nuriwi, Mak Jah, Abang Fadil, Kak Aram, Kak Abid, yang jauh di mata tapi dekat di hati, didoakan dipanjangkan umurnya, amin. Nanti Lia pulang nanti, awas selalu ya. Ha, baik, insyaAllah. Terima kasih Kak Nur Kamariah hantarkan ucapan pada waktu ini. Dan juga permintaan lagu saya dah tutup dah. Sebabnya kita dah nak habis dah untuk Shock 80-90, yang mana sekejap lagi kita akan dengarkan lagu daripada Daddy Dores, Bintang Kehidupan, dan juga Zaitun Samion, Kabut Serangkai Mawar. Dan yang ini kita layan dulu daripada Siti Nurhaliza, Diari Hatimu. Melaka FM, Shock 80-90.

0: Baik, 11.51 minit malam ketika ini, bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. InsyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari besok pukul 6 petang hingga pukul 12 tengah malam. Dan jangan lupa janji kita besok, kita ada janji rock. Besok kita akan layan lagu-lagu rock pula . Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM, temankan Lia sampai pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk rakan-rakan tugas di bilik kawalan utama MCR. Hari ini dia bertugas bersama-sama dengan Abang Ayub dan juga Kak Nora. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Ahmadi Hassan, Miskin dan Kaya. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang itu, melainkan ia sendiri yang berusaha mengubahnya.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Khalifah dengan si jantung hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua peringkat nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen Nasional Geng Berhantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia merusi RTM Klik betul-betul percuma, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Tengah malam sampai pukul 6 pagi, yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Di manakah geng-geng berhantu saya? Melaporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia rakan-rakan TikTok? Ramai pendengar Nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok Nasional FM. Melaporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti kan, sebab hari rasmi yang di-Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di-Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Selamat menyambutnya ya. Menyambut perayaan tu menyambut juga, tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar, habis semua tau. Jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramli Sewalta, Ricah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

persembahan Crystal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasih on tak on. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti, tapi ramai juga yang bekerja kan. Zaman sekarang tak kira cuti ke, tak cuti ke, semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja, sama bekerja, yang bertugas, sama bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki, mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu ramalan gaji cuaca meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradong dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Daru sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus Abang JJ Gemas. Dia kata sampai pukul 6 pagi. Solehuddin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuah, Fadli, Jali, Johar, Saril dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Juria Caqfar, ada siapa lagi, Nur Isa, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Solehuddin, Cik Ani Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Ita Chod dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani, Razak Balingi, Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir, siapa lagi, Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepong, Kuala Lumpur. Sean katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Lin Roslinda, PK Amin, Rohatun, Atun, Nasna, Asrani, Mama Isha, Mudin, Mami Zaidah, Nordiana, Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin, Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Jamak Aloha, Haji Halija, Hamzah, Princess Sue, siapa lagi Syaputra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Juasmizi Abdullah, Abi Yana, Rosi Yana, Muhammad Jasni Mon, Dad Raid, Muhammad Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik, Nikmas, Mawar Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori Luncur Singapura, mari. Oi, mantap Abang Lori. Jasmine dan Jonet juga subcasting antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Terus beribur lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Nasional Game Buruh Hantu terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, Zai Alif.

Kumpulan Sejenengan Pelesik Kota. Pagi ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, teh O, Nescafe tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pebarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu, iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi, iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Terkejut ni, ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat pebarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Luncur terus P29 katanya, luncur GBH. Jumaat Kromo hadir melaporkan diri bersama dengan saya, Yati Fiza Riza Manja. Ada cellmate juga Lala Anggun, Jin Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bekho, Cik Zah, Iris Jome, Iswani 87, Rosani Ani Wan dari Brunei, AG, ada Funky Lia, Izora, Rosita dari Greg Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi, Erin Kitchen, ada Fatiha, Iqmal, Lori Kago, Pang Ani 83, Muhammad Nazri, lagi siapa lagi, Azmin, ada Putri Dadisha, Wan Faizal, Lori Bokang Singapura. Abang Lori banyak, ramai hari ini Abang Lori melaporkan diri dengan saya. Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rosie Amin, Haji Lebai Bro, Junaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nur, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati. Ui, ramai betul melaporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke? Yes, YMC, Siti Fatimah, Ain Nuraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Saleh, Zabedah Yahya, Azliza Baham. Itu antara yang hadir. SMG hadir dari Sandakan, Sabah. Terima kasih ya. Di live titong, tepi-tepi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi pojok katil. Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Sumatera, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman headbanging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Peng Yo. Bawa kita ke 1-3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Jam yang kedua, nasib lagi yang baru hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026. Okey, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang ataupun yang datang ke Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026, 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang ada dekat sana, dekat dataran Putrajaya tu, apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026 Jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Bawa kad pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa. Bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya, pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun 3 hari itu di dataran Putrajaya, TVET Bilan Utama Kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memiliki kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, STPM, lepasan universiti dan sebagainya. TVET juga menjanjikan pendapatan ataupun gaji yang lumayan tau. Betul. Okay, selamat pagi Cikgu Ati, selamat pagi Metal Sejati, Azlina Abdul Aziz, Normal Ahmad, Adesai Datul Syahrul, Abang Lori, Pampang Anissa Manaf, ada Puteri Lilin, ada Faizai Syaharudin, Zuhanis Karman, Ismi Pal, Nur Cahaya dari Perlis, Edin Amin, ada juga Zakatin. Mantap semua. Jangan berhantu, luncur terus. Kai Junaidah, Unit 17 Para RMD Melaka. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai entak-entak kepala kan. Kebanyakannya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik juga oleh Fauzi Mazuki dan juga Hermantino. Jejak Keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman ke? Adakah?

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagu ciptaan Himesh Reshamia dan juga Sudhakar Sharma, Mujise Shadi Karugi. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang. Dengar dangdut, dengar Hindu, Hindustan, dengar lagu 60-an, semuanya bergoyang. Teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu kalau buat kenduri kahwin je ada kugiran ataupun live band. Kita cakap malam ni ada joget lambak tak? Ada, tuan rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak eh? Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjoget lah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil, kata orang tu, nak pergi mendaki, nak pergi hiking dan sebagainya. Tapi tolonglah buat persiapan rapi. Kita tak nak lagi kejadian seperti kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tau. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle, antaranya lampu suluh, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki, bukan sekadar pilihan tau. Ini penting, terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni, sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kita ada Ain Sabah juga. Bogeyman, kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal Muhammad, Nazwah, Junaida Ilyas, Zek 1357. Are you sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dia minta nyanyi. Abang boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan, saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebat ya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga. Ada ya, Jebat Al-Qasam. Zeroja Matahari, kita ada Izan, Ayati Ahmad, Skema, Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Encik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau. Hadir dengan tepi-tepi like ni. Hari ni saya nak 1 juta, kalau boleh 1 juta. Okay, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan, semestinya kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepi lah, jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran. Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit.
Pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lantaran suara Ellie Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kemburu Hantu.

oleh Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

sebuah lagu ciptaan Wan Hafiz, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. Semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun jangan terlalu memikirkan soal kenangan Soal masa lalu itu masa yang dah berlalu, dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting, kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1:57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrullah Keburuan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah berjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah ya, jimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat, termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah, dah matikan belum lampu dekat dapur tu? Selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air, nak tidur matikan. Lampu dapur matikan. Yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Adi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga, siapa lagi? One Piece hadir ya. Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang. Syaz Mirul Alif, friend Baskes juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Rinova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah mengadap nasi ambeng. Wih, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamek, Sabah Lori, pam-pam-pam, melaburkan diri bersama dengan saya. Mantap, Balori, ya. Kubu-kubu beracun, Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zahris, Ju 8754. Okey, lagi siapa lagi? Siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bercukur hati lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana di geng-geng berhantu ni? Malah acik cuti-cuti Melaka ni, alhamdulillah. Selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti ya. Okey, semua kata dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan geng berhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Diwayi dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan ada kalanya kenangan itu tidak hanya membuatkan kita tersenyum tahu. Tapi juga buat apa? Membuatkan kita diam-diam. Diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bujur katil. Jangan salahkan saya, ya. Kita tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar lah, eh. Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat je. Tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Break emergency, kita pun tak sempat, bam, dah langgar belakang. Seorang langgar belakang, belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta kan, berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain tau. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih, Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasyam Memiana. Kita ada Kori juga, Abang Lori, ya. Daya ada Pesona, Abi Hashim, ada Princess Adele, Zoo, Aida, Khairul Azli, Nizam, Acu Niza. Kata ada siapa lagi, Mastura melaporkan diri, Marshmallow, Twin Secretaries Gang Rimba. Oh, ramai, semakin pagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak baru bangun tidur. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur pula. Tak apalah, yang penting anda bangun dan terus layan yang berhantu, ya. Tiger Aini Kedah hadir. Ainon Putih juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian, kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somadri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Okay, 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Rakyat Berwantu, bertemankan pemilik suara ini, insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Berwantu. Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan, susulan krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal, hari ini kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantaian bekalan merangkumi penghilangan, penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncit. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutan yang logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertumbuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000 ataupun jara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa tetapi juga pengguna-pengguna semelisnya. Anum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal ni. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaleha, Pencari Nafkah, Kasut Dedah Buru, Abang Lori, pam-pam-pam. Lady Heda, Trakis Jalanan, pam-pam-pam. Z1K, kita ada Faz, Yong Iza, Bagong Wali, Yayang Zandra, Razlin Ras, Hafiza Ibrahim, ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin, ada ZMP, ZMD, yeah. Nur Chomi Ahmad, Aidil Norma Dayana, ada Kamal juga. Mantap terus. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis. Kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasional Kian Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

komposer untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak, kita kena terima. Nak tak nak, kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang je. InsyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa sahajanya. Apa sahaja ujian dan juga dugaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Kerana itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok tau. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah untuk Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan, kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita kan, dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan. Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti, balik kampung, bawa anak-anak jumpa atuk, nenek, jumpa opa, apa lagi panggilan. Kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu, lagi seminggu nak cuti sekolah, mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah, dia cakap dengan anak dia kan. Kita kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia, kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia, siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah gotong royong grab rumah, sama-sama bersihkan rumah, tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Taib, selamat pagi untuk anda. Cinta Adelinda Keboja Putih. Siapa lagi? Tommy Sai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Z Astakona, Mela Rajibih, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan Iwan, Nirfiza dari Tawau, Zalina Zeng, Ana Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Hawa Lina Jun JR, kita ada Nova, Siti Khalijaz, lagi siapa lagi? Saitama, ada Aham. Okey, ramai-ramai, terima kasih dah banyak-banyak lah yang melaburkan diri. Okey, jom setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujuk Hati sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan, dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan, dari masa lalulah kita banyak belajar kan. Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Setidaknya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, dengan Kau Yang Kunati. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Melalui lagunya terperangkap dalam sinaran. Dan lagu ini menutup tirai untuk kondisi 80-an. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan saya, Nun Adib Zain Alif. InsyaAllah kita akan teman bertemu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Hari yang berbangun, salam tahajud untuk anda. Alhamdulillah masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita sering ingatkan anda supaya berhati-hati dengan skema. Skema melalui SMS, message ataupun panggilan dah. Anda kena peka dan juga sentiasa berwaspada dengan ancaman SMS spy yang pastinya akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian maklumat peribadi. Ya. Dan tipu helah melalui panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android bagi menyelesaikan pembekuan akaun bank anda. Jadi tolong terutamanya kepada ibu dan ayah kita, warga emas yang banyak tertipu sebenarnya dengan skema-skema ni. Kita sebagai anak-anak kena ingatkan kepada ibu dan ayah kita. Ayah, ibu jangan klik ataupun terima panggilan ataupun dapat panggilan je, jangan dilayan. Cakap kita tak layan lembaga hasil dalam negeri melalui panggilan telefon. Tak layan balai polis melalui panggilan telefon. Okay, geng-geng berhantu, Ana, Ina, ada Tok Perak melaporkan diri, ejen White Gluta Horse, ada Damia, siapa lagi, Abang Long Awang dari Bintulu, Cik Ayu Chow, Memelurhan, Muhammad Syaharul, semuanya sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi yang masih kekal setia? Oh, Cikgu Ati, Rinova, Kasut Daboro, Mizi juga masih lagi bersama-sama. Lavender Girl juga masih lagi tak tidur lagi. Ini semua geng-geng berhantu tegar punya. Mimpi di siang hari. Mastura juga ada ya. Muncur pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Kaya dah dikabarkan beberapa laluan, dikabarkan banyak kenderaan. Jadi berhati-hatilah. Ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita. Juga jaga jarak anda antara satu kenderaan ke satu kenderaan yang lain. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Kita sambung menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak. Tapi sebelum itu seperti biasa, iaitu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Zindagi Ban Gaye Ho Tum. Lagu ciptaan Nadim Shah Ravan, lirik oleh Samero, paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Mamat bersama dengan kumpulan Exist dengan lagunya Janji Padamu, ya. Saya juga janji dengan anda, insyaAllah sampai pukul 6 pagi kita akan teman berteman. Begitu juga anda janji dengan saya, jangan tidur dahulu wahai geng-geng berhantu. Ada juga yang baru bangun tidur, terbuai ataupun diulit mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi indah. Kalau dapat mimpi ngeri, jangan salahkan saya, salah diri anda sendiri, eh. Tidur tak cuci kaki. 4.28 minit pagi. Baik, kalau kita lihatkan daripada kerajaan persekutuan sampailah kepada kerajaan negeri, kan, banyak sekali bantuan dan juga inisiatif yang diberikan untuk semua golongan sebenarnya. Golongan B40, golongan miskin tegar, golongan M40, T20 juga mendapat manfaat dengan pelbagai bantuan. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang sentiasa menyediakan ataupun memahami denyut nadi rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup. Di Johor saja, kerajaan negeri Johor memperuntukkan lebih RM30 juta bagi pelaksanaan program bantuan bakul kasih yang bakal memberikan manfaat kepada lebih 550,000 keluarga di seluruh Johor. Jadi Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan inisiatif itu dilaksanakan bagi meringankan perbelanjaan harian rakyat yang sebenarnya terkesan dengan tekanan kos sara hidup akibat ketidaktentuan ekonomi global. Jadi bantuan bakul makanan tersebut merangkumi keperluan asas harian seperti beras, tepung, gandum, sardin, gula dan juga barangan dapur penting yang lain. Jadi inisiatif bakul kasih ini disalurkan sebagai antara usaha kecil sebenarnya untuk membantu meringankan beban, dan sumbangan itu diharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan komitmen kewangan harian keluarga yang terlibat, ya. Dan bantuan itu kepada semua golongan, tak kira Melayu, India, Cina di Johor, kan. Kalau orang-orang Johor disebutnya bangsa Johor. Selamat pagi semua, selamat pagi. Mantap. Geng-geng buruhan tu, tepi-tepi like-nya juga mantap. Cik Rin, selamat pagi Cik Rin. Norazu, Wawa, kita ada siapa lagi? Rohana Ahmad, Idah Khairi, ada Pak Su dari Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Luncur terus, itu yang kita nakkan tu. Semuanya luncur terus, semuanya terus layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda semua sejak jam 12 malam tadi, ya. Harap-harapnya lah. Termasuklah lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu yang banyak meninggalkan kenangan. Ada yang kata dah tak sanggup lagi nak menangis dia, bang. Tak apalah, bukan selalu kita menangis. Menangis tu kadang-kadang dapat meredakan sedikit keresahan dalam jiwa kita, tahu. Betul. Daripada kita simpan je, lebih baik kita luahkan walaupun sorang-sorang. Deniska, Dandy N dari Lingga, Indonesia. So, terima kasih pendengar kita di Indonesia, Lingga. Ban SB, Abang Lori baru siap kerja. Pam pam pam. Mantap. Pilot-pilot darat kalau menyapa saya, mesti akan bagi saya horn satu kali. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

kumpulan EYE dengan Bimbang Serbuan Kasih Terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini ya. Ramai yang dah terimbau kenangan. Kenangan yang sentiasa mengusik jiwa kita. Sama ada kenangan itu kenangan manis atau ataupun pahit, sentiasa akan bersama dengan kita. Sentiasa mengusik kita, membuatkan kita tersenyum, kadang-kadang membuatkan kita menangis. Itu adalah kenangan. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng beruhantu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada adik manis ya. Dia kata lagu mendayu-dayu kasih ya. Sedih hati saya. Yalah, nama macam mana, lagu pun sedih kan. Nama pun menangis tapi bujuk katil. Kalau tak sedih, bukan menangis namanya. Takkan kita nak ketawa di bujuk katil kan. Okay, selamat pagi geng-geng beruhantu. Pagi ini pastikan kita memulakan langkah yang baru. Mungkin kalau semalam kita lakukan kesilapan, hari ini kita ada kesempatan untuk kita memperbetulkan ya. Kerana setiap langkah kita itu ada tujuannya. Setiap nafas kita itu pasti ada kehidupan. Setiap harapan itu pastinya ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapan. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendirilah. Maka kita selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Terus berjalan di takdir kita sendiri. Jangan kita salahkan takdir. Takdir kita, takdir kita. Takdir orang lain, takdir orang lain ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.50. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu, 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.49, manakala Johor Pulau Pinang 5.50 pagi, Alustar Kedah 5.48, Kangar Pulis pula 5.47 pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi. Kita doakan semoga kebaikan kita dan juga segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. 5.15 pagi seperti biasa, saya akan putarkan ataupun pendengarkan anda dengan raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Roslan Muhammad, dengan tajuknya pula hari ini akhlak sebagai Muslim bahagian yang pertama. Jadi akhlak sebagai Muslim itu macam mana, ini bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam ya. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti 5.15 Mei pagi. Geng-geng beruhantu semua okey lagi? Ui, ramai betul. Yang saya perasan daripada 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya masih kekal setia lah. Masih kekal setia, tak tidur pun langsung. Bermimpilah di siang hari ya, wahai geng-geng beruhantu. Jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang sebenarnya berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan ketenangan jiwa. Hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir itu memberikan kita sedikit ketenangan pada hari ini ya. Di awal-awal pagi ini, sementara nak menantikan subuh, ada yang dah masuk waktu subuh seperti di Kota Kinabalu dan juga di Labuan kan. Jadi solat salam subuh untuk mereka, dipersilakan solat subuh dahulu. Untuk geng-geng yang lain, sementara menantikan waktu subuh, kita layan lagu-lagu yang terbaik di jam yang terakhir dengan hashtagnya belayan jiwa. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena selari, kena sentiasa positif, supaya hasilnya kepada kita juga turut positif. Nasional Kiburahantu di Nasional FM.

0: kehadiran para jemaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keredaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita depan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, فَيَرْجِعُوا ثْنَانُ, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? وَيَبْقَى وَحِدٌ, kekalnya satu benda, iaitulah وَيَبْقَى عَمَلُهُ, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebut sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita, akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak ke dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam. Ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkaraan kita, kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sebab tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikan suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-Baihaqi. Bersabda Nabi, iman itu, kata Nabi, ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

Dan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab. Dato' Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. 5.34 minit pagi. Itu menandakan apa? Saya sampai, sudah hampir sampai ke penghujung rancangan untuk Nasional Game Burung Hantu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM yang saya panggil ataupun saya gelarkan sebagai geng-geng Burung Hantu yang terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Terima kasih banyak-banyak sokongan-sokongan anda semua. Mereka yang sedang bekerja, saya telah hiburkan anda, mudah-mudahan tak mengantuk dekat tempat kerja. Mereka yang sedang memandu juga ke mana saja destinasinya, suara ini akan terus menemani anda. Dari tengah malam tadi tau, ada yang dah sampai pun ke lokasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi luncur dengan berhati-hati ya. Yang baru bangun tidur, selamat pagi. Ramai yang bercuti hari ini. Hari ini hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong yang kita sambut pada hari ini 1 Jun 2026. Juga bagi mereka di Sarawak juga, hari gawai, selamat hari gawai. Mudah-mudahan hari gawai tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, kegembiraan bersama dengan keluarga. Jadi cuti-cuti ini ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti ke pusat-pusat peranginan. Jadi jagalah disiplin kita di pusat-pusat peranginan tu. Jaga apa dia? Jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Beribadah, beriadah tau, beriadah ni bagus. Bawa keluarga makan angin, bercuti, holiday, bagus. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sisa-sisa makanan, anda tinggalkan sampah sarap yang boleh menyemakkan mata orang lain. Kita mahu anda jaga kebersihan. Kalau bukan kita jaga kebersihan negara kita, siapa lagi yang nak jaga kan? Tahun ni dah lah tahun melawat Malaysia. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita mahu mereka pulang ke tanah air mereka. Mereka cerita dengan kawan-kawan, eh, datanglah ke Malaysia. Sebab apa? Sebab rakyatnya bagus, disiplin, bersih. Rakyatnya sangat-sangat peramah, baik-baik belaka. Itu yang kita mahukan. Buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga, di live TikTok, terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Isnin, ruang udara ini akan diambil alih siapa-siapa-siapa. Jap-jap-jap-jap, saya nak tengok anda bertemankan dengan Nazri ya, menerusi tiga suara insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, Sonic Husin insyaAllah. Jadi terima kasih juga buat rakan-rakan RTM Negeri yang meminjamkan frekuensinya selama 6 jam. 6 jam saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya pulangkan balik sebab rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk anda dengan segmen masing-masing. 34 stesen radio, satu suara, satu jiwa. Kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kita. Itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. DJ AA di Langkawi dikata cepat sikit apa manis. Sabarlah, pukul 6 pagi saya panggil lah. Kawan saya buku di Langkawi FM. Anda bercuti di Langkawi, anda boleh dengarkan DJ AA. Okey, sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan kata-kata ini memberikan kita manfaat bersama. Adalah lebih bijak kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Okey, kita cukupkan diri kita daripada kita memaksa diri kita dalam segala keinginan. Ini maknanya kita isilah keperluan, bukan kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam yang kita hendak dalam dunia ni kan. Tapi keperluan itu kita cukupkan dahulu. Jadi tak perlu iri hati dengan orang lain, tapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim

Annie. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102.3 Melaka FM mempersonakan Kekau Pagi 6.10. Hari ini hari Isnin 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersama dengan saya Siti Rupiah Busiran sehingga 10 pagi nanti. Dan saudara, sebagai makluman bersama sebentar tadi 5.48 minit pagi telah pun masuknya waktu solat subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan saudara, sebentar lagi kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 38 hingga 51 yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Ukasha Haji Muhammad dan terjemahannya oleh Abdul Halim Abdul Razak. Dan 6.30 minit pagi seperti biasa, permata hati akan ke udara bersama dengan penceramah kita hari ini, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim, dengan tajuk jual beli yang dilarang. Dan 6.50 minit pagi nanti, Jana Minda Kapsul Motivasi bersama dengan Ustaz Fadli Syamin. Nak tahu apa yang akan dikongsikan? Pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dan hari ini saudara, hari cuti umum. Kepada yang bercuti, selamat bercuti. Luangkan masa berkualiti bersama keluarga. Dan yang hari ini giliran bertugas kan, selamat menjalankan tugas anda dengan penuh dedikasi. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka bersama-sama umat yang terdahulu dalam kalangan jin dan manusia. Setiap satu umat yang masuk, dia akan melaknat saudaranya, iaitu golongannya sendiri. Sehingga apabila mereka berhimpun di dalamnya, golongan yang masuk kemudian berkata kepada golongan yang masuk dahulu antara mereka, wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami. Maka berilah kepada mereka azab yang berlipat ganda daripada azab neraka. Allah berfirman, kamu masing-masing disediakan azab yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terdahulu antara mereka berkata kepada orang yang masuk kemudian, kamu tidak ada sebarang kelebihan mengatasi kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab disebabkan apa yang kamu telah usahakan.

0: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
1: Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan yang sombong daripada mematuhinya, tidak sama sekali akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta memasuki lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang yang melakukan dosa.

Dan orang yang beriman serta beramal soleh, kami tidak membebani diri pada seseorang dengan kewajipan kecuali sekadar kemampuannya. Mereka itulah penghuni syurga yang kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut segala sifat dendam di dalam hati mereka. Di dalam syurga, sungai-sungai yang mengalir di bawah tempat masing-masing, dan mereka pula bersyukur dengan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami untuk mendapat nikmat ini, dan kami tidak sama sekali akan mendapat hidayah jika Allah tidak memberikan kami hidayah. Sesungguhnya, telah datang para Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran, mereka pula diseru. Itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang kamu telah lakukan.

0: نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan apabila penghuni syurga itu menyeru penghuni neraka dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendapat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami, ternyata semuanya benar. Maka apakah kamu juga telah dapat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu itu semuanya benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian berserulah penyeru malaikat di antara mereka. Kedua-dua puak itu menyatakan, laknat Allah adalah ke atas orang yang zalim.

0: iaitu mereka yang menghalang dirinya sendiri dan juga orang lain daripada mengikuti jalan Allah. Mereka juga mencari helah untuk memesongkan jalan yang benar, sedangkan mereka pula tidak percaya pada hari akhirat.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا

Dan di antara kedua-duanya syurga dan neraka, ada tembok Al-A'raf yang menjadi pendinding. Di atas tembok Al-A'raf itu ada sebilangan orang lelaki yang mengenali setiap seorang daripada penghuni syurga dan neraka itu dengan tanda masing-masing. Mereka pun menyeru penghuni syurga dengan memberi salam. Katanya, salam sejahtera ke atas kamu. Mereka sendiri belum memasuki syurga, sedangkan mereka terlalu ingin memasukinya.

Dan apabila dialihkan pandangan mereka ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami bersama orang yang zalim."

Dan orang yang berada di atas tembok Al-A'raf menyeru beberapa orang kaum kafir yang mereka mengenali tandanya dengan berkata, nampaknya kumpulan kamu yang ramai atau kekayaan kamu yang besar dan juga segala apa yang kamu sombongkan dahulu tidak bermanfaat kepada kamu.

Mereka bertanya pula kepada ketua kaum kafir itu dengan berkata, itukah orang yang kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan mendapat rahmat daripada Allah? Sekarang dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga, tidak ada kebimbangan terhadap kamu dan kamu tidak akan bersedih.

0: Tuhan berfirman, orang kafir itu ialah orang yang menjadikan perkara agama mereka sebagai hiburan yang melalaikan dan permainan serta orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka pada hari ini, iaitu hari kiamat, kami lupakan mereka sebagaimana mereka telah lupa untuk menemui hari mereka ini, dan juga kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Seperti mana kita mendekat bayi kita erat-erat sewaktu kita nak tinggal anak kita datang kerja, betapa sukar untuk kita berpisah dengan ibu juga anak kita yang kecil. Nah, kalau kita balik ke rumah nanti pun, kita juga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Boleh, jadi ini empat jenis. Jadi yang keempat ni yang tidak diboleh. Jadi kalau bayar tunai dapat barang masa tu juga, itu dibolehkan. Yang kedua, bayar penuh kemudian nanti dapat barang, ini tempah, ini bai'us salam, ini juga dibolehkan. Ataupun ambil barang dulu kemudian nanti baru bayar, ini secara berhutang, ini pun dalam Islam dibolehkan. Yang tidak dibolehkan tu ambil barang, apa, minta barang, apa, tempah barang, barang diberah serahkan nanti, duit pun diserahkan nanti, ini dalam Islam apa tidak dibolehkan juga. Ini tidak dibolehkan juga. Jadi ini termasuk daripada apa jual beli yang haram, yang dilarang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, ini apa jual beli hutang tapi dengan orang yang berhutang dengan dia. Macam mana tu? Baik, contoh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu orang dia beli beras dengan satu jumlah dengan harga RM1,000 ataupun apa beli apa beli satu barang lah. Beli contohnya beli apa beli apa? Beli telefon lah. Satu orang dia beli telefon dengan harga RM1,000. RM1,000. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dia tak mampu untuk bayar. Maka dia kata kepada penjual, saya bayar RM500 boleh? Dia tak mampu. Baik, penjual kata apa? Penjual tadi yang dia berhutang dengannya kata boleh. Ini dibolehkan. Ini daripada sulh, perdamaian. Ataupun dia kata, penjual tu kata, penjual dia beli telefon daripada pembeli RM1,000. Bila sampai sebulan dia tak bayar, tak mampu nak bayar. Dia kata macam ni lah, saya tak ada RM1,000 saya nak bayar. Tapi saya ada motor lama saya. Saya tolak dengan awak. Apa? Tolak dengan awak. Mungkin lagi mahal, mungkin lagi murah. Boleh tak? Ini boleh. Sebab apa? Ini termasuk daripada sulh, rundingan. Yang tak boleh itu dengan pihak yang lain, ada pihak yang ketiga. Tapi kalau apa, kalau antara orang yang berhutang dengan orang yang apa, memberi hutang tu, tu dibolehkan. Ini namanya perdamaian. Ini kadang-kadang kita apa, ini yang jadi kan, ini yang jadi kontra, orang istilah kita kontra kan, apa itu dibenarkan apa. Jadi kalau apa, contoh paling mudah lah, kita beli telefon, A beli telefon daripada B dengan bayaran RM1,000. Bila sampai tempohnya lepas sebulan, dia tak mampu bayar. Dia kata saya bayar RM700 boleh tak? Saya tak boleh bayar lah. Penjual kata tak apalah, kau pun kawan aku, kawan lama aku, ambil je. Ataupun si pembeli ni dia tawarkan, dia kata apa, saya tolak lah apa, barang-barang saya sekian ni, kau ambil lah. Boleh tak? Kalau nak ikut ni, beli hutang dengan hutang juga. Hutang dengan hutang, maka ini dibolehkan. Baik, amalan ini turut disokong oleh sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya, inni abi'ul ibila bil baqi'i fa abi'u bid dananiri wa akhudhu darahima wa abi'u bid darahimi wa akhudhu dananir. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khudha bi si'ri yawmiha ma lam taftariqa wa bainakuma shay'. Maksudnya, aku pergi bertemu Nabi SAW dan berkata, aku menjual seekor unta di Baqi. Bolehkah aku jual dengan nilai dinar tetapi aku terima dalam nilai dirham? Atau aku jual dengan nilai dirham dan aku terima dengan nilai dinar? Baik. Dia jual dengan dirham tapi nanti bayar dengan apa? Dirham. Baik, ataupun sebaliknya, baginda SAW menjawab, tidak salah jika engkau ambil mengikut nilai pada hari itu, sebagaimana kamu berdua masih belum berpisah dan kamu berdua masih berurusan. Baik, riwayat Tirmizi. Baik, maksud kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saya jual dengan nilai dinar, ialah jualan secara hutang kerana dia tidak menerima nilai tersebut ketika itu. Jadi beli unta dengan dinar, Dengan yang tapi tak dapat lagi. Baik, hari nak bayar tu bayar dengan apa? Dengan dirham. Kan kan situ ada apa? Apa? Macam mana tu? Baik, tuan-tuan dan puan, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata tak boleh. Tapi dengan syarat harga yang apa? Harga yang sama, harga yang berharga apa? Pada masa tersebut. Pada apa? Pada masa tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh itu jual beli ini ialah jualan hutang yang dibayar dengan duit dirham, dirham oleh penghutang sendiri. Ini kata pengarang rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian kata pengarang, Baqi ialah satu kawasan perkuburan penduduk Madinah. Sebelum itu tempat tersebut adalah kawasan pasar bagi peniaga-peniaga. Jadi kalau ikut pengarang kita ni, Baqi ni, kalau kita baca dalam sirah, Baqi ni bukan jual beli unta. Jadi zahirnya kawasan tersebut luas. Jadi ada kawasan kubur, ada kawasan apa? Kawasan perkuburan, ada kawasan tempat buang air, ada kawasan sampah, ada juga kawasan mereka apa, berjual beli di situ. Jadi yang penting dalam hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jual beli yang dilakukan adalah jual beli hutang yang dibayar dengan duit dirham oleh penghutang itu sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa bentuk jual beli hutang dengan hutang ni. Jadi apa ini apa ini dalam mazhab Syafi'i tidak sah dan juga tidak di apa dibenarkan. Baik. Baik, kita teruskan lagi yang keenam. Menjual barangan sebelum diterima. Menjual barangan sebelum diterima. Baik. Seorang pembeli membeli suatu barangan, iaitu menjualnya sebelum dia menerima barangan tersebut. Jadi dia tak ada barang tu, tapi dia dah jual. Dia dah jual. Boleh ke? Kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kita kena jual barang yang telah kita miliki sahaja. Kalau barang tu belum kita miliki, maka tidak sah untuk dijual dan hukumnya adalah haram berdosa. Jadi ini perlu kita tahu. Baik, jualan ini tidak dibenarkan dan tidak sah kerana barangan tersebut masih belum berada dalam tanggungan pembeli selagi ia belum diterima. Oleh itu, dia tidak berhak menjualnya. Jadi, kenapa tak sah? Sebab kita jual benda yang kita tak miliki. Tentang-tentang kalau kita keluar dari masjid ni, kita kata, kereta ni saya jual. Ni kereta orang, bukan kereta engkau. Macam mana kau boleh jual? Kan? Kata saya nak beli nanti. Mana boleh jadi orang yang nak pemilik kereta tu tak nak jual pada kita kan? Boleh jadi dia dah setuju nak beli, tapi kita belum terima. Boleh jadi dia dah jual tapi apa dia nak batalkan nanti. Macam mana kita jual satu benda yang kita belum miliki? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu satu. Satu lagi, macam mana kita nak jual satu benda yang belum kita terima? Memang kita dah beli tapi belum terima lagi. Boleh jadi tak sampai. Boleh jadi penjual tu batalkan akad sebab kita dah beritahu ada khiar kan, ada pilihan, ada option. Dalam Islam ada option 3 hari. Boleh jadi benda tu ada aib kan? Kita jual satu benda sedangkan apa benda tu rupanya rosak. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab tu tidak dibolehkan membeli atau menjual satu barangan yang belum kita terima. Baik. Diriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Maksudnya, sesiapa yang membeli sesuatu makanan, janganlah dia menjualnya sebelum dia menerimanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi larang, terima dulu baru jual. Jangan apa jual sesuatu yang belum kita terima walaupun kita dah beli. Mesti pastikan kita dah terima dulu. Baik. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, "Amma alladhi naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa at-ta'amu an yubaa'a hatta yuqbada." Maksudnya, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah makanan yang dijual sebelum diterima miliknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Aku merasakan semua benda termasuk dalam larangan tersebut." Jadi Tuan-tuan, kita kena pastikan apa yang kita nak jual itu adalah apa yang telah kita terima. Sebab apa? Sebab dia ada gharar. Ada apa? Risiko. Ada apa? Ketidakpastian. Tidak pasti. Jadi boleh ke kita serahkan barang tersebut kepada orang nak beli sedangkan kita tak miliki, tak apa, tak pegang lagi. Ini ada ada risiko barang tersebut tidak boleh diserahkan. Ataupun barang yang kita jual tu tak sama seperti apa yang kita beli. Contohnya kita dah beli daripada satu orang tapi tak sampai pada kita. Kita tak sampai pada kita, kita dah jual pada orang yang lain. Baik, bila barang tu sampai pada kita, tak sama. Apa benda yang lain, benda apa tak sama. Orang yang kita jual tu benda yang apa sepatutnya apa yang kita sebutkan tapi sifatnya tak sama. Contohnya kita kita beli daripada satu orang baju warna biru, belum dapat pada kita, belum kita pegang lagi, belum sampai dalam kedai kita, kita dah jual pula pada orang, warna dia biru juga. Betul lah, kita jual biru, tapi bila sampai kepada kita barang tu, tengok warna merah. Yang beli daripada kita, dia nak warna biru juga. Jadi ini ada risiko gharar yang kita tidak mampu untuk serahkan barang tersebut mengikut sifat yang telah kita nyatakan. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan dan tidak sahabat. Hukum ini adalah jika barangan tersebut dijual kepada orang lain bukan kepada penjual yang pertama. Jika barangan tersebut dijual semula kepada penjual pertama, ia tetap tidak sah jika dijual dengan harga yang berbeza dengan harga yang pertama atau nilai yang seumpamanya dengannya, kerana ini termasuk dalam jualan yang dilarang. Boleh ya? Walau bagaimanapun, jika barangan tersebut dijual kepada penjual asal dengan harga yang sama ketika dibeli atau nilai yang sama jika harga asal tadi tiada, jualan ini sah kerana jualan ini seolah-olah pembatalan kepada jualan yang pertama dan bukan jualan baru, walaupun urusan ini dilakukan pertama. Itu boleh. Tapi kalau kita jual dengan harga yang lebih, tak boleh. Contohnya kita beli daripada A, beli daripada B baju harga RM100. RM100. Baik, belum sampai baju tu kepada kita, kita dah jual kepada B tadi, orang orang yang kita beli itu dengan harga RM120. Ini tak boleh. Ini tidak boleh sebab kita jual benda yang tak sampai kepada kita lagi. Kalau dah sampai kepada kita, A dia beli daripada B baju warna biru harga RM100. Baik, B pun kirim sampai pada A. A dah ambil baju tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dah sampai. B kata, aku nak beli balik baju ni dengan harga RM120. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab apa? A, dia dah memiliki baju tersebut. Baik, kenapa nak jual balik RM120? Kata, baju ni rare. Dia kata apa? Jarang ni. Orang dah mula cari, dah apa? Harga dia dah mula naik. Jadi boleh jual mahal, boleh, silakan. Itu tak ada masalah sebab A dah memegang, dah memiliki barang tersebut semula. Jadi kalau harga yang sama, boleh jual balik. Kalau harga yang berbeza, mesti A ambil dulu, dapat dulu, baru dia boleh jual. Baik, begitu juga kalau nak jual kepada orang lain, A mesti ambil dulu barang. Jadi contoh yang lain, A dia beli baju warna biru daripada B dengan harga RM100. Kemudian sampai pada A baju tersebut, A baru boleh dia jual pada C dengan harga berapa yang dia nak jual, boleh. Tapi kalau dia A jual sebelum barang tu sampai kepadanya, dalam mazhab Syafi'i ini tidak dibolehkan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli Yang Diharamkan dan Tidak Sah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap, cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan kita. Alhamdulillah, tak sedar tuan-tuan, dah seminggu dah kita beraidiladha ni. Kan? Betul kan? Masih lagi ada yang makan daging korban lagi ke? Oh, ada kata ustaz, banyak stok ustaz. Banyak yang hari ni sedekah tu. Alhamdulillah, rezeki. Betul kan? Alhamdulillah. Okeylah, hari ni ustaz nak sambung untuk tajuk yang terakhir perkongsian ustaz berkenaan dengan ibrah haji. Kalau semalam siapa dengar, ustaz ada ceritakan tentang hari ni manusia ni sama, tak kisahlah latar pangkat kita ke, harta benda kita ke, status kita ke. Dan saya dah cerita tentang Allah tu Maha Pengampun, sebab kita di tuan-tuan perempuan sebagai umat Islam, sebagai hambanya, tak lari daripada melakukan kesilapan. Betul tak betul kan? Jadi tuan-tuan puan, ada 2-3 perkara yang saya nak bagi tahu tentang ibrah haji yang kita lihat. Bagaimana hari ini mungkin saudara mara kita ataupun mak ayah kita, adik-adik kita yang pergi tunaikan ibadah haji. Ke dia yang balik ke? InsyaAllah tak lama lagi. Pasti rindu kan? InsyaAllah. Baik, apa dia? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, rahmat Allah sekalian, teringat hari ini bagaimana mereka-mereka yang melakukan ibadah haji tuan-tuan dan puan-puan menempuh saat-saat kesukaran. Betul tak betul? Ada yang berjalan kaki berkilo-kilometer. Masya Allah. Nak pergi melontar tuan dan perempuan, bukan hari ni keluar dekat kemah tu, esok sebelah tu pergi melontar. Tak. Kadang-kadang mereka terpaksa berjalan berkilo-kilometer tuan-tuan. Allahu Akbar. Bayangkan yang macam-macam yang hari ni tak sihat, pacik-pacik tak sihat. Tapi kan tuan-tuan, saya dapat selalu hari ni cerita-cerita yang hari ni memberikan keterjaan. Kadang-kadang tuan-tuan, daripada Malaysia tak sihat, sampai saya jadi sihat tuan-tuan. Tanpa sedar, mereka boleh jalan berkilometer. Sebab apa? Semangat mereka nak habiskan ibadah haji tu. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan perempuan, dirahmati Allah sekalian, salah satu dari banyak tahap haji adalah berjalan. Betul tak betul? Bukan itu saja. Kalau kita tengok adanya hari ini antara Gunung Safa dan Marwah, seperti dilakukan oleh Siti Hajar. Dia berlari-lari kan dalam kisah Siti Hajar ni tuan-tuan puan-puan, ia juga ada di dalam ibadah haji dan juga umrah. Jadi tuan-tuan puan-puan, rahmati Allah sekalian, bagaimana Allah bagi kesan sebab nak datangkan kemudahan. Kadang-kadang kita kena faham, bukan sengaja Allah nak bagi susah pada umat Islam, tapi nak bagi rasa kemanisan ibadah tu sendiri. Yang kedua tuan-tuan, mampu menahan godaan syaitan. Seberapa tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang tuan-tuan dan puan-puan bila hari ni nak ambil peluang melontar jamrah tu. Ada orang melontar sampai hari ni batu tu terpantul balik kat muka dia. Mana satu syaitan ni? Tak tuan-tuan dan puan-puan, dia ada cara nak melontar.

0: Nanti siapa yang pergi tu pasal dia kursus. Dan yang terakhir tuan-tuan, Allah akan menguji kita, tapi dia selalu bersama dengan kita. Kerana tuan-tuan, ada setengah-setengah orang yang pergi haji ni Allah uji macam-macam tuan-tuan eh. Kadang-kadang ada di antara mereka pergi haji mudah sangat. Yang penting kita yang belum pergi ni banyakkan berdoa, kerana kita takut Allah uji kita. Tapi faham tu perkara, ujian Allah itu adalah tanda kasih sayang Allah terhadap kita. Jumpa saya kembali Ustaz Fatih Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi Jana Minda edisi khas Aidil Adha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.
3: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan sebelum mutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu halnya. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 saja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan perbedaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagipun dia mensimbangkan kos kita import diesel.
6: Saya menyambut baik lah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
7: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching, geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain telah menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalinuddin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lebanon terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dan perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Nahariya di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Eastern Beaufort di selatan Lebanon. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lebanon. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam tumpuan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim dari Shramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada Hakim Danish untuk terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baru. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Di Melaka FM, kami menyiarkan lagu dari zaman

0: 102.3
1: Radio nomor 1 Orang Melaka.
0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
2: Kementerian Komunikasi pastikan platform media sosial bertanggungjawab terhadap iklan berbayar atau kandungan tajaan yang disiarkan di platform masing-masing. Melaka terus menzahirkan komitmen kepada pelaburan dalam bidang pendidikan. Dan lebih 10,000 pengunjung direkodkan sepanjang 2 hari penganjuran program Rio Ria at Bandar Hilir. Berita penuh bersama penyampai Amalina Abdul Halim.
3: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

mempesonakan. Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 7.46 minit pagi. Selamat pagi semua yang mendengarkan Melaka FM di 102.3 ataupun yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan yang bersama dengan saya di live TikTok Melaka FM waktu ini. Terima kasih, kita ada Muhammad Zufahmi, Ija, Razali, kita ada Boy DKI dari Jawa Timur dan kita ada DJ M Khairil. Terima kasih bersama dengan Melaka FM. Ramai lagi bersama dengan kami waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang masih lagi belum lagi follow media sosial Melaka FM, jangan lupa untuk follow TikTok dan juga Facebook Melaka FM. Habis semutar, Cik Atan, Tazali, siapa lagi, Cik Gaya yang bersama dengan kita semua yang mana nama terlupa nak sebut tu, minta maaf lah ya, jangan kecil hati. Dan DJ Amal, DJ Amar dari Sabah yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan baik saudara, hari ni hari cuti umum. Tengah buat apa tu? Topik pagi kita, sembang pagi kita hari ni, cuti umum. Kan hari cuti buat apa? Ada orang hari cuti dia tidur. Ada yang tadi kata, Kak Siti kita baru bangun. Kan? Yelah, baru bangun ya. Hari cuti kan? Apa tu, ada juga yang hari cuti kata, cepat-cepat siap. Nak pergi mana? Kita pergi makan sarapan luar hari ni. Wah, seronok. Bukan main lagi, kecipai je. Kan? Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8 pagi nanti, boleh hello-hello saya kan? Kongsi-kongsilah cerita dengan saya. Kita sembang-sembang santai je. Cuti buat apa tu? Dan jom kita dengarkan lagu ini, Roblox Hatiku, Baby Shima featuring Floor 88. Terus menghiburkan anda Melaka FM.

Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mark FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.